0: Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Rp102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
6: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra

0: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan
1: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nurlela, berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawab. Selesai aku tawab, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa. Habis berdoa ini kapan dijingok? Kuku-kuku biru galo, biru. Mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu dia aku. Ngapa mengko biru nih tadi? Nah, tahu-tahu. Terus ada ponaanku ngawa Agarius Grow. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminum oleh aku 3 tetes. Aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan. Minum lagi aku 3 tetes Agarius Drop tuh. Alhamdulillah dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius Drop nomor 1, hebat, dahsyat.
2: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya, udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya Pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh Pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini.
6: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
7: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya.

0: 102,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
5: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
2: Warga sehat Indonesia, wanita

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: ...102,6. Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0.

0: 023-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra, budaya

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kesel aku Mas, ya lagi kesel.
2: Astagfirullah Mbak, sampean nyapa? Nyebut Mbak, nyebut.
1: Iki lo Masmu, lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine Masmu ki.
2: Oh ala Mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalu Serbadring. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
1: Ya wis, iki Bapak e yo, gawe Masmu. Agarilu Serbadring, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Terus 2,6 Citra FM.

0: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Jumpa lagi pagi ini bersama Dina yang akan nemenin sahabat Citra semua untuk mengawali aktivitas di pagi hari. Jadi si Jumat 31 Juli 2026. Beragam lagu pop Indonesia yang akan nemenin sahabat Citra semua hari ini nih. Dan ya, Dina udah siapin satu buah lagu yang lagi banyak didengerin sama para Gen Z. Ada Rollerblade dan

0: Oke, langsung aja sama-sama kita puterin lagunya biar pada makin semangat ya untuk menggugah semangatnya pagi ini.
1: Andai waktu dapat kuputar
0: dan ya sahabat Citra, kita akan kembali lagi menyapa sahabat Citra semua. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus hadirnya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Monggo Pak, niki wedange.
6: Nggih, Bu, suwun.
5: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
6: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
5: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Kan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: Lingga 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok aru sikilku wak ndredeng enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel teh untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel teh juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel teh bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
7: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
8: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
9: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
10: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Saya pakai Mobile JKN.
18: Saya pakai Mobile JKN.
19: Kami pakai Mobile JKN.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Apa kata mereka tentang MB Skin?
6: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Saya memutuskan pakai MB Skin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang. Udah gak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, gak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing, ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200 ribu dengan isi selengkap ini. Klik buruan order sekarang.
5: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya

0: berlabel halal dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
1: Seratus dua koma enam, Citra FM Lubuk.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah, program studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822-6926-8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

0: Ya sahabat Citra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Citra? Mudah-mudahan sih sehat walafiat ya, bahagia dan tetap dalam keadaan yang selalu ceria. Ceria selalu dong, apalagi bersama Bang Jaya. Dan saat ini kita berjumpa di program Citra Gongsen Zigo 26. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Ya sahabat Citra, hingga pukul 12 siang nanti kita goyang dan ditemani juga dengan pantun-pantun yang luar biasa. Rapatkan barisan pokoknya, jangan kemana-mana ya, pokoknya diikat di sini aja. Diikat nggak tuh ya kan, kejam banget sih main ikat-ikat ya sahabat Citra. Sahabat Citra, edisi Jumat 31 Juli 2026, akhir bulan. Tapi bukan akhir dari sebuah harapan. Beuh, dalam gak tuh ya. Akhir bulan, tapi gak apa-apa sahabat Citra, harus tetap semangat. Walaupun mungkin isi kantong tinggal seadanya, isi dompet gak ada apa-apa. Tapi gak apa-apa lah sahabat Citra ya, yang penting kita hari ini syukuri apa yang kita miliki. Syukuri selagi masih diberikan kesehatan, dan syukuri masih diberikan kenikmatan. Cuaca hari ini, hari Jumatnya, agak-agak mendung, tapi nggak panas. Iyalah, orang mendung gimana ya kan? Ya mendung sahabat Citra, tapi tipis doang sih, cuma nggak panas doang gitu sahabat Citra. Prediksi hujan? Nggak bakal hujan. Tapi nggak tahu ya, karena kemarin juga sahabat Citra, mendungnya tipis tapi tiba-tiba tuh hujan panas. Kayak nama desanya Mama Angel ya, hujan panas sahabat Citra. Ya karena memang sekarang kan lagi musim kemarau ya, jadi hujan panas itu kadang-kadang terjadi. Karena biasanya kalau musim kemarau itu yang terjadi hujan lokal sahabat Citra. Di daerah yang cukup jauh itu panas, tapi yang di atas kita hujan. Nah kadang-kadang kayak gitu sahabat Citra. Karena mendungnya ngumpul di atas satu titik doang tuh, misalkan di satu kelurahan gitu ya. Ya kayak kemarin kayak gitu sahabat Citra, di satu kelurahan hujan, di kelurahan lainnya enggak ya kan. Malah kadang-kadang cuma satu RT doang tuh yang hujan. Ya hujannya bisa hujan lokal ya. Ini ya namanya musim kemarau kayak gitu. Beda kalau musim hujan. Kalau musim hujan rata tuh hujannya. Kalau satu kota bisa satu kota beneran, bahkan lebih sahabat Citra. Karena memang potensi mendungnya lebih banyak dibandingkan musim kemarau ya. Kalau musim kemarau kan mendungnya sedikit sahabat Citra, dan awan yang berkumpul itu juga tidak sebanyak saat musim hujan. Makanya lebih dominan panasnya ya. Es ini es Mas Arif enak ya. Mas Arif ya, ini dipromoin terus sih Mas Arif ya. Ya deh, untuk sahabat Citra di program Citra Gongseng edisi kali ini yang mau bergabung, silakan rapatkan barisan di 0733451977 atau bisa juga ke via Facebook Radio Citra FM Lubuk Lingga di status terbaru yang sudah Bang Jaya update. Tinggal sahabat Citra menyesuaikan diri saja. Semoga bahagia di hari ini dengan pantun-pantun yang membawa tawa. So, ada siapa untuk di via telepon, kita akan sapa. Halo Citra Gongseng Zigo 26. Dia lagi-lagi membuatku galau hati. Mungkin ku salah, begitu ku salah. Ya naik bajaj, membeli klepon ya kan, membeli klepon dibawa pulang ke rumah. Ini Bang Jai udah buka di via telepon, tapi penelponnya nggak tahu kemana. Kita sama lagi ya, ada nih. Halo Citra Gongseng Zigo 26.
1: Zigo 26 sehat, nendang
0: banget.
1: Apa kabar
0: temennya? Baik. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget gitu.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Ya. Dengan siapa dan di mana?
1: Masa ada tahu lah.
0: Oh, ada Bang Lis ya. Bang Lis ya. Bang Lis ya, masa lupa. Bang Jai kan nggak pernah catet di sini, beda ya. Di sini kalau penelpon itu memang pure kita menebak ya. Kita nggak main catet nomor, soalnya pakai telepon rumah kita. Nggak pakai telepon biasa. Kalau nomor biasa bisa kita catet namanya, misal Bang Lis ya. Ada misalkan Pak Ardianto gitu. Bang Lis. Udah siap pantunnya Bang Lis?
1: Pantunnya?
0: Iya.
1: Pantunnya
0: apa? Ngutang dulu, awas ngutang ya.
1: Coba ya.
0: Iya, coba. Kecil sekali suaranya Bang Lis, kayak jauh banget ini ngobrolnya lo.
1: Mungkin kalau jaringan.
0: Oh, jaringan ya. Jaringan. Oh iya, udah. Ya udah, coba. Coba pantun dulu Bang Lis.
1: Satu dua jarum yang patah.
0: Salah ya ya. Masih dikasihkan waktu 2 jam kita ya. Ya terputus ujung-ujungnya kan salah-salah tadi. Makanya ya kan sibuk amat sih mikirin pantun ya Bang Lis ya. Ya udah gak apa-apa lah Bang Lis ya. Coba lagi Bang Lis. Gabungnya di via telepon. Kita sapa lagi. Halo Citra Gongseng Sigo 26.
2: Sigo 26 sehat. Nendang banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada Mama Depan ya.
2: Ya, gimana kabarnya?
0: Baik, sehat alhamdulillah luar biasa ya.
2: Enggak ada artis ya?
0: Apa?
2: Katanya ada artis, enggak itu MC ya.
0: Wow, nanti malam itu acaranya.
2: Katanya diundang.
0: Apanya? Wah, kalau Bang Jai mah bukan itu, Bang Jai mah diundang ya.
2: Katamu enggak siaran, itu mau ya. Datang ke artis.
0: Enggak lah, nanti malam itu acaranya.
2: Oh, iya.
0: Puncaknya nanti malam ya, dan Bang Jen nanti malam itu berkesempatan juga ya mengisi acara di sana walaupun nggak tahu sebagai apa. Iya. Iya iya. Mama Dewan mau pantunya dulu dong.
2: Ya coba-coba kalau nggak nyambung sambung-sambungin ya.
0: Ya kita sambung menyambung menjadi satu. Ya, itulah pantun Mama Depan. Ayo.
2: Tangan kiri pakai arloji.
0: Cakep.
2: Tangan kanan mengusap dahi.
0: Iya. Yeah.
2: Banyak ilmu, rajin mengaji. Derajat tinggi di mata Ilahi.
0: Luar biasa, keren sekali. Luar biasa, ada lagi?
2: Ada dong.
0: Ada dong, ya silakan.
2: Kacamata Bupati.
0: Cakep.
2: Dapat tangan saling berbagi. Rajin ngaji, tenangkan hati.
0: Iya.
2: Yeah. Gelisah menjauh pergi.
0: Luar biasa sekali. Ada lagi, yes. Itu aja.
2: Ada lagi.
0: Ada lagi ya, boleh satu lagi.
2: Jendela rumah memakai kaca.
0: Cakep.
2: Kaca bening baik bahannya. Mengaji tak hanya membaca, resapi isi dan maknanya.
0: Betul sekali. Wah ini sepertinya mau nyaingin bagus banget ya Mama Depan ya. Setelah Mbak Kus yang apa maksudnya kalau pantun dia nggak kurang nih kalau Mbak Kus ya kan banyak tuh pantunnya ya kan. Ini ternyata
2: Mama Depan itu pantunnya dua terus. Dua itu enggak pres kayaknya tuh.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi dua kali dua jadi silang empat.
0: Oh silang bayi ya. Pantun emang kayak gitu sajaknya ABAB memang harus kayak gitu.
2: Ya singkat kalau cuma dua.
0: Ya kalau dua semuanya bukan pantun sih sebenarnya ya. Kalau pantun itu empat baris dia ya. Nah itu sajaknya ABAB gitu empat harusnya. Ini bagus nih pantunnya. Maksudnya Mama Depan ini keren nih. Banyak pantunnya nih. Saingan Mbak Kus nih banyak juga.
2: Kan? Jangan terlalu memuji kak. Nanti yang di belakang gak enak kan.
0: Iya gak apa-apa lah. Memang harus wajib pantun gimana coba ya kan.
2: Oh malam minggu atau hari Sabtu malam minggu ya nah. Pantunnya tiba-tiba gak apa-apa.
0: Oh, gitu,
2: kalau hari
0: ya.
2: Jumat kalau bisa itu yang selawat-selawat gitu.
0: Iya betul sekali. Cocok lah sama suasananya gitu kan.
2: Iya.
0: Iya deh untuk Mama Depan.
2: Ya.
0: Lagunya apa ini Mama Depan?
2: Gelas retak Kak Wijay.
0: Gelas retak ya.
2: Dari siapa itu lupa.
0: Gelas retak gak ada di program Citra Gongseng. Gak masuk di playlistnya dia. Nanti itu jam 2 siang ya.
2: Gak ada ya.
0: Gak ada.
2: Apalah. Ya udah itu aja lah apa. Kamu istimewa aja.
0: Kamu istimewa. Dari itu ya. Dari siapa? Dari Melili ya.
2: Iya.
0: Oke nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja.
2: Kan buat semuanya aja. Oh iya Pak Amir, Pak Rohidi, keluarga. Baik.
0: Terima kasih Mama Depan ya.
2: Iya, makasih sekali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Depan ya, kawasan Kidul Norje sudah bergabung dengan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Gongsensi 26.
1: 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget Mas Nendi.
1: Bang Jai.
0: Ya, saya hari Jumatnya. Hari Jumatnya gabungan Radio Citra dulu ya.
1: Ya, mumpung bisa gabungan ini, Bang.
0: Iya, bisa terus sih sebenarnya.
1: Biasanya susah, Bang.
0: Enggak lah, sama.
1: Matai aja. Dulu baru bisa.
0: Tempuh. Sama aja orang sering juga gabungan sama Bang Jai ya kan.
1: Iya, Bang ya.
0: Iya. Tergantung niat dan usaha.
1: Ah, benar. tergantung niat dan pulsanya.
0: Pulsanya ya, bukan usaha ya. Kalau nggak ada pulsanya percuma berusaha ya.
1: Ya kalau nggak pulsanya ada, HP-nya nggak ada juga ya.
0: Iya betul ya, betul juga ya. Oke lah, setuju kalau soal ini sama Mas Nendi ya. Mas Nendi pantun dulu, Mas Nendi.
1: Pantunnya pantun lama ini tapi.
0: Lama
1: bang.
0: Terus ini ya kalau gabungan pantunnya lama lagi yang baru lah.
1: Daripada makan pisang,
0: cakep.
1: Lebih baik makan pepaya.
0: Cakep.
1: Daripada ngomongin orang, lebih baik dengerin radio sih.
0: Betul sekali, ya itu terbaik pokoknya. Joss, ya. Lagunya apa nih Mas Nendi?
1: Lagunya yang kemarin aja lah bang.
0: Apa? Teh. Apakah itu cinta ya?
1: Ya apakah itu cinta dari Happy Asmara.
0: Iya sampai apal bang Jay kalau request pasti itu ya. Makanya ini menandakan bahwa Mas Nendi sering gabungan ya.
1: Oh iya.
0: Ya udah salam-salamnya buat siapa saja?
1: Buat Mas Depan tadi, Buan Maisla, Buannya Bang Karmono, Bang Wahyu, Buang Bang Sumarno, Adin. Buahnya Mas Yanto Tampalban, Bang April, Bang Lis, kayaknya itu semuanya bang ya.
0: Semuanya
1: dari
0: atas
1: BZ, salam kompak di udara. Untuk Bang C-nya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, jauh dari segala macam bala.
0: Amin ya Rabbal.
1: Makasih Bang Jai.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, luar biasa ada Mas Nendi. Kita sapa lagi, halo Citra Gong Seng Zigo 26. Zigo 26, halo.
3: Tulang sehat.
0: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
3: Zigo 26 sehat, tulang sehat, nendang banget.
0: Iya, ada Mama Erma.
3: Buru-buru nih, Jai, lagi mandi.
0: Lagi mandi, awas nanti HP-nya nyemplung bak mandi lo ya. Kalau orangnya nyemplung enggak apa-apa. Iya makanya harus beli HP baru ya kan. Tapi gak apa-apa lah biar HP baru cemplungin aja sengaja.
3: Kalau gak ada duit nih
0: cemana
3: aja ya.
0: Iya juga ya. Semangat lah pokoknya kan namanya rezeki kita gak tahu ya kan.
3: Ya alhamdulillah amin. Kita ada rezeki Mama Irma.
0: Amin. Oh, tiga kali Bang Jay aminin ya. Nanti kalau dapat rezeki bagi-bagi ya.
3: Jay, Mama kecerah.
0: Iya deh Mama Irma, bantuin dulu Mama Irma.
3: Bantuin ya.
0: Iya.
3: Coba-coba aja ya.
0: Iya.
3: Yang
0: mana?
3: Sama lagu pantun lawas.
0: Lawas.
3: Yang ujungnya bagus.
0: Lawas lagi ya. Yang baru lah, masa lawas terus.
3: Di lampu dipukul dengan sapu.
0: Cakep.
3: Kalau kamu cinta padaku, aku tunggu di malam minggu.
0: Iya ya. Aduh, malam-malam mati lampu ya kan. Pas berjalan jatuh terjengkang. Kalau kamu memang cinta padaku, jangan datang lewat pintu belakang.
3: Lewat pintu depan lah.
0: Iyalah. Kalau lewat pintu belakang mah itu maling.
3: Salah,
0: Jay. Ya udah, nanti lagunya apa ini?
3: Lagunya dari si Pandipa
0: Suka-sukaku.
3: Suka-sukaku.
0: Suka-sukaku nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Hanya buat Mas Nendi saat itu ya, buat Mas Kabul, Pak Yono, Mama Islam, Mama Nugra, Mama Depan juga, buat Pak Rudi, Aladin Hartanto Widianti, Mbak Tini, Mbak Kus, Mbak Petima, buatnya Mas Boy, buat semua, buatnya Mama Injil, Bunda Seteri, buat semuanya aja, Jay.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
3: Salam spesialnya buat keluarga, Jay, semoga semuanya aja ya.
0: Iya, terima kasih banyak ya.
3: Lagunya ditunggu, makasih tetap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ada Mama Irma, Kota Padang menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siap untuk di pihak telepon, penelpon selanjutnya yuk. Ini penelpon yang kelima kalau hitungannya. Tadi kan yang pertama terputus ya sahabat Citra ya. Sayang sekali tadi yang pertama Bang Lis. Ayo Bang Lis naik lagi lah Bang Lis. Kasian belum request lagu, belum juga berpantun. Udah mati, terputus ya di pihak teleponnya. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Gongsen Zigo 26. Lisa hati ini, dia lama-lama. ya terputus lagi ya kan. Wah ini sepertinya mungkin hubungan kita tidak akan bertahan lama. Berapa kali putus soalnya ya. Ya udah kalau gitu sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang Jai akan kembali lagi menemani aktivitas pagi untuk sahabat Citra semua di hari ini. Semangat untuk segala kegiatan dan mudah-mudahan aktivitas kita hari ini yang mencari nafkah khususnya menjadi nilai pahala, menjadi berkah untuk kita semuanya. So enjoy ya, ada Melili karena kalian istimewa, jadi lagunya kamu istimewa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak brik aku toh pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: sensasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya yang masih selalu bahagia. Yalah, bahagia, selalu bahagia, terus bahagia, dan selamanya bahagia. Itu tuh yang penting sahabat Citra ya. Jadi kalau kita bahagia itu kerasa hidup itu indah, berarti. Dan apa lagi ya? Yang kayak gak ada masalah gitu sahabat Citra ya. Walaupun kadang-kadang juga ada masalah sih. Tapi kita berusaha lebih banyak bahagianya daripada banyak masalahnya gitu sahabat Citra ya. Silakan di segmen ini kembali Bang Jagan sahabat di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Gongseng, si Gudu Anam.
1: Gudu Anam sehat, tulang kok nendang banget.
0: Nendang banget, ada Mas Syarif, kawasan Isu Kebul ya. Sedang apa aktivitas?
1: Ini mau mandi mas.
0: Ah, mau mandi. Oh, dari bengkel. Apa yang di bengkel tadi? Kok langsung
1: motor, mandi? Kita motor, bocor.
0: Oh,
1: gitu. Oh, bengkel orangnya.
0: Ya makanya, apanya yang di bengkel gitu kan kok bocor, langsung mandi lagi ya kan? Ya makanya, apanya yang di bengkel gitu kan kok bocor, langsung mandi lagi ya kan? ya, jadi curiga aku gitu loh kan.
1: Ban maksudnya ban motor itu.
0: Ban motor yang bocor.
1: Mau bengkel orangnya enggak bisa lah Din.
0: Lah bisalah, masa enggak bisa? Mas Aladin mas selalu standby dia.
1: Jadwalnya full,
0: padat banget. Oh, full ya. Berarti kita datangnya subuh. Habis salat subuh tuh kan langsung datang ke rumah dia ngetok tuh. Jadi enggak bisa nolak dia.
1: Iya,
0: betul. Abis sholat subuh, mas, pokoknya minta di bengkel dulu nih badannya. Karena dia bilang, jadwalnya full hari ini. Kan hari ini nanti siang, bukan pagi ini gitu kan.
1: Cocok.
0: Iya, iya mas, patuh dulu mas Arif.
1: Hari ini, hari Jumat.
0: Cakep.
1: Mari kita berbanyak sholawat.
0: Iya.
1: Agar kita mendapat sholawat.
0: Weh,
1: akan selamat.
0: Cakep sekali pantunnya ya. Bagus. Ada lagi pantunnya.
1: Sudah itu aja lah.
0: Itu aja ya. Ada lagunya apa, Mas Arif?
1: Lagunya dari Roma nih, Tabir Kepalsuan.
0: Tabir Kepalsuan. Ya nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Pak Aladin, buat Siska Agus, Mbak Wici, Putini Bungkus. Fatima, Mbak Amar, Mbak Irma, Mbak Irawati, buat Mama Angel, Mama Deban, buat Maulis, buat Jan Paing, Mas Artanto, Pak Kartit, Bu Kartit, Pak Mit, buat Pak Yono, Pak Yanto, Pak Amir, buat Pak Rohidi, buat Mama Islah, Kang Harmono, Mas Wayu Jahit, buat Bang Beni, Mang Hartianto, terus buat Bu Junedi, Bu Sumarmi, buat Kang Kapol, Wapol, Ayah Helmi, Bang Sumarno,

0: Yeah. Bapak sehat selalu.
1: Ya, Mas Arif, lagunya nggak ada itu, nggak masuk di playlistnya. Yang lain, yang lain.
0: Ya udah, dari Vita Alfia aja.
1: Vita Alfia.
0: Ya.
1: Apa judulnya? Vita Alfia, banyak ini. Vita Alfia ada. Baru ditawarin satu-satu ini, mau ya?
0: Yeah.
1: Sia-sia mengharap cintamu, seharusnya aku. Ada tembak dor-dor-dor, asikin aja. Ada sukete tonggo. Ada satu rasa cinta. Ada sajudjo, ngamen lima.
0: Harusnya aku aja
1: ya. Yeah. Oke, nanti diputerin ya.
0: Sama-sama, atas waktunya.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Arif kawasan di Sukamulya ya, sudah bergabung. Semangat pokoknya untuk aktivitas hari ini walaupun habis di bengkel motornya. Iyalah motornya kalau nggak di bengkel, kalau masih rusak gimana coba sahabat Citra, nggak bisa aktivitas ya kan. Halo Citra Gongseng si Gu 26.
2: Gu 26, saya tulang kuat tendang banget.
1: Tendang banget, ada Mbak Kus ya kawasan Tugu Sempurna. Iya, sedang apa aktivitas Mbak Kus?
2: Halo. Lagi istirahat, belum ada apa, bungkus soklinya, jadi istirahat dulu, dapat 2 meter
1: ya. Wah, 2 meter mah udah panjang, udah
2: 4 meter gede banget itu mas.
1: Oh iya iya, jadi ada pesanan,
2: nggak kuat gendong itu.
1: Ada pesanan atau memang bikin
2: ya,
1: aja?
2: Ya, ada pesanan Mas Wahyu.
1: Wah, luar biasa.
2: Jalan 5 gitu.
1: Wah, luar biasa ya Mas Wahyu ya.
2: Kalau nanti bisa kemana-mana gitu.
1: Iya. Baik, kalau gitu Mbak Kus sudah siap pantunnya Mbak Kus.
2: Ya, ini hari Jumat ya Mas ya.
1: Iya, silakan pantun dulu.
2: Rambut
1: Mbak Kus.
2: Rambut panjang harus diikat.
1: Cakep.
2: Rambut jenggot panjang harus digunting. Sekarang harinya hari Jumat, hari berkah, itulah yang terpenting.
1: Betul sekali, ada lagi pantunnya. Iya.
2: Lagi ya. Apa ya lagi?
1: Ayo.
2: Lupa sini. Buah duku, buah kokosan.
1: Cakep.
2: Buah semangka, buah bungkoang.
1: Cakep.
2: Dengan aku sudah bosan. Tak kusangka aku dibuang.
1: Waduh, bahaya itu ya. Ternyata dia tidak setia.
2: Lagi ya. Di lemari ada baju.
1: Cakep.
2: Bajunya berwarna biru.
1: Cakep.
2: Aku iri karena kamu sakit hati. Kau selalu menyakitiku.
1: Waduh, buang aja itu kalau sakit terus ya.
2: Pokoknya ini, bukan nyenggol siapa-siapa loh. Ada-ada aja orang biasa. Kalau udah punya ya cari yang lain gitu.
1: Betul sekali. Lagunya apa ini Mbak Kus?
2: Lagunya dari Rita Sugiarto, Bersabarlah, ada gak?
1: Bersabarlah, gak ada nih sepertinya ya.
2: Belum ada?
1: Gak ada, emang lagu lama itu kan?
2: Lama, tapi kan sekarang masih ganti suaranya.
1: Iya, tapi lagunya kita sesuai tahunnya Mbak Kus ya.
2: Apa aja ya. Yang kemarin tuh segitiganya bukan segitiga itu.
1: Oh, enggak.
2: Kayak remi, bukan itu. Yang asli, yang bagus banget.
1: Iya, cinta segitiga.
2: Ya, enggak apa-apa lah. Yang penting ada.
1: Cinta segitiga
2: kalau
1: dari...
2: Kalau gitu ada yang punya aja ya.
1: Ada yang punya. Oke, nanti diputerin ya.
2: Ya.
1: Salam-salam aja buat siapa saja.
2: Tanya buat Mas Arif lah tadi ya, Pak.
1: Iya, Mas Arif tadi sebelumnya.
2: Ini tadi agak kemeresek, sekarang udah enggak.
1: Lebih
2: cantik, Mas Giar, Mbak Parica, Mas Tersio, Mbak Novi, Mbak Ria Tommy, Mbak Yulina, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mas Sutri, Mas Samturi, Mbak Lydia, Bang Pendera Palembang Kecil, Bang Mariadi, Bang Mbak Suwanti, Mbak Lydia Udajaya, Mbak Herawati, Mbak Ira Nadia, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Putri Empat Lawang, Mbak Dina Kampar, Bang Reza, Pak Darminto, Bunda Fitri, Bunda Diki, Mama Nugrah, Bang Mariadi, Udah tadi, Mbak Devan, Mas Sulaiman, Mbak Isra, Mas Muhyiddin, Mbak Angel, Mbak Erma Yuwani, Mama Raka, Mama Revandi, Mbak Suhartini, Pak Sugianto, Pak Muslim, Pak Amir, Pak Solihin, Pak Rositi, Pak Okol, Pak Mi, Pak Revan, Pak Yana, Pak Yanto, Pak Dua, Pak Almi, Pak Vanessa, Pak Aksel, Bang Yudi, Empat Lawang, Bang Sutra Pangestu, Semangus, Bang Suratno, Bang Putra Empat Lawang, Bang Harmono, Bang Sari Pulau Uda, Bang Hartanto, Bang Indra SS, Bang Latim, Bang April, Bang Anwar, Bang Mas April, Bang John Kim, Bang Hanafi, Bang Yansa, Bang Mada, Bang Purnaisi, Bang Sukir, Bang Yan Paing, Bang Edi Semangus, Bang Kapus Biru, Bang Irwan, Bang Jarum, Bang Ardi, Bang Hartianto, Gak Cukup.
1: Ya, spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat keluarga ku, semoga pada saya selalu ya. Untuk Mas Bija, semoga saya selalu juga sekeluarga.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Kus ya.
2: Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa satu lagi sahabat Citra di via telepon, ada siapa? Halo Citra Gong Sensi Gu 26.
3: 26.
1: Sehat? Iya, si kedua enam sehat, tulang kuat, nendang banget. Ada Mang Hardianto ya?
3: Iya, betul. Gimana kabarnya ya?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Mang Hardianto sendiri bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, Mang Hardianto udah siap pantunnya, Mang?
3: Hah?
1: Udah siap pantunnya ya?
3: Insya Allah.
1: Pantun dulu kalau begitu.
3: Coba-coba ya?
1: Ya.
3: Pagi-pagi makan nanas.
1: Cakap.
3: Aku jadikan jus. Kalau ingin terus semangat,
1: iya,
3: jangan lupa minum Agarilus.
1: Betul sekali, cakap banget ya, luar biasa. Ada lagi?
3: Coba lagi.
1: Iya.
3: Jual pakaian. Salah.
1: Iya, gimana? Ayo, gak bisa salah ya kan?
3: Ya, coba-coba ini apa ya, Muara Beliti, Jembatan Papan.
1: Cakep.
3: Air Leting, Jembatan Kayu. Kalau hidup dikai mau ingin cepat mapan,
1: iya,
3: jangan tinggal bersolat timah waktu.
1: Cakep, keren ya. Udah dipakai itu pantunnya sepertinya. Ya deh, Mang Hardianto lagunya apa, Mang?
3: Lagunya dari Lesti Aja.
1: Lesti Aja, apa judulnya?
3: Apa?
1: Lagunya apa, Mang?
3: Lagunya dari Lesti Aja.
1: Lesti Aja, apa judulnya?
3: Apa itu?
1: Apa?
3: Lagu Imam siapa itu?
1: Satu-satunya Permaisuri.
3: Nah, iya.
1: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja.
3: Salam-salamnya buat Amir Khan, Aladin, Pak Yanto, Bapak Dua R, Pak Yono, Hartanto, Yan Fai, Mbak Mi, Suwaogol, Arifula, Bang Arifin, Bapak Fitri, Mbak Ogol, Bang Hanapi, Mbak Kus, terima kasih atas senggolannya, Mbak Hartanto, Mbak Ujianti, Mama Dika, Mama Irma, Mama Angel, Pak Tiko, Pak Jayono, Ibu Senaiti, Mbak Tini, Mbak Tite, Mbak Fasino, Pacar Akur, Mbak Riri, Aman Rasa, terkecuali dari
1: ya.
3: Terus ini buat buat anak di Bijai. Mudah-mudahan yang sekarang lagi KKM di Kecamatan Jayalaka Besok Ibadadi, mudah-mudahan sehat selalu sampai umur, banyak lebih pulang juga berguna, terkhususnya untuk diri anak kami pribadi.
1: Iya, terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mang Hardianto kawasan Bumi Agung yang sudah bergabung dan menyapa. Sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana. Nanti Bang Jaya akan kembali lagi. Tetap rapatkan barisan di program Citra Gongseng. Ada Vita Alvia, Seharusnya Aku. Ini versinya Armada harusnya ya. So stay enjoy.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Antri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil JKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana. Dok, saya udah gak berak-berak nih seminggu. Gimana dong? Nah, abis itu dapatlah kalian antrian. Terus berobat mesti bawa fotokopian. Mana paten? Pakai KTP lah. Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
4: Siap.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sari adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Ajarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Ajarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

Ya, sahabat Citra masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jai. Dan segmen kali ini sahabat Citra, Bang Jai mau sapa-sapa untuk di via Facebooknya ya. Tadi sudah di segmen-segmen sebelumnya kita sapa di via telepon. Jadi segmen ini kita akan adil untuk di via Facebook juga. Yaitu di via Facebooknya ada Dramatika Wadi dari Jabi SBU, Mamar Putra Subukti Hadi dari Sidosari, Buah Duku Buah Pepaya, assalamualaikum buat yang baca. Minta lagunya apakah itu cinta, salamnya untuk Arifin KRP SBU, Mbak Ulas, Mbak Kase, Yu Irma, Muhammad Sarifullah, Artanto, spesialnya buat yang baca. Semoga sukses selalu, amin. Lisanya Sopian Hadi dari Mupe menyapa request lagunya Secangkir Kopi, Mardiana Sampun, kawasan Bora Bliti Baru. Siswa Amir Mahmud tadi dari Tanjung Agung SBU Pri Juan-Juan hadir dari Air Apo. Buna ini hadir dari Padang Ulak Tandi. Novi Listiani, assalamualaikum mas, ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru. Dion Saputra hadir Mbak Marbagan. Seli Mak Gebi hadir Bang Jai, Mak Gebi dari Jabi SBU, Ben Hur Hussein hadir dari Taba Padang, Devina Azura berikut adalah Jai dari daerah Mupe, minta lagunya oleh Jai langsung ke mayat, maksudnya gimana? Ya terima kasih banyak ya, ada juga Andri Vanessa, assalamualaikum selamat pagi Bang Jai, apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah ya, salam kenal dari Mama Andri, Andri Vanessa dari Tanjung Aur, Gang Pos. Di pagi yang mendung ini mari pantun dulu, hari Jumat masih pagi, tetap semangat mencari rezeki, mantap ya. Pantunnya udah minta lagunya dong, lagunya ada Rindu, salamnya buat semuanya aja, semuanya yang lagi di kebun, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Bang. Abang Jainya sehat, semangat, selamat beraktivitas dan sehat selalu, amin. Ada Pendi itulah Citra Gongseng, lagu dan pantunnya nendang banget. Hadir Bang Jai dari Pendi di kawasan Lubuk Pau. Pantuni Bang Jai, buah manggis, buah pepaya dimakan si siang hari, di siang hari. Hati menangis karena luka, meratapi nasib yang penuh dosa. Gimana enggak pas ini? Kirim salami buat semuanya aja, spesialnya buat anakku Gavi Januarka. Ucapannya semoga sehat selalu. Indra Taba hadir pula Bang Jai, Mbak Indah Taba Gindo City. Ingin salam-salam dari A sampai Z aja. Ika Kartika Mansur dari kawasan Talang Anjung. Mira Adinda ikutan hadir dari Mama Adinda di Karang Pinang SBU, request lagunya Payung Hitam. Kirim salamnya buat Fans Citra aja. Mas Panijan R, Citra Gongseng, assalamualaikum Mas Jai, mau ikutan pantun Mas. Makan timun di atas batu, duduk melamun mikirin aku. Lagunya kelepek-kelepek, kirim salamnya buat Le Mursalim di Airlang Bengko, Mas Haribullah, Aladin Ardian, Muhammad Putra Subekti, dan semuanya aja. Terima kasih Mas Jai. Terima kasih kembali untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di pagi hari ini atau di edisi kali ini. Baik sahabat Citra.

0: Karena waktu yang membatasi kebersamaan kita di hari ini, sudah saatnya Bang Jay izin pamit di program Citra Gongsengnya untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya, dan nanti selepas sholat Jumat ya, Bang Jay akan kembali menemani aktivitas sahabat Citra di program Citra Campur Sari. Jadi tetap rapatkan barisan. So, saya enjoy untuk sahabat Citra semuanya. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali. Bye bye. Mami gelisah hati ini,
1: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa. Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia.

Sari sak pore, marem tenan.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman,

mau disadani maneka cara ora mendo, malah saya krasa lara. Dien pramesti nganti nguling-nguling saking ora kuwate. Jam 10 bengi dheweke njaluk diterake menyang rumah sakit. Raharjo agan ngetokake mobil saka garasi. Dien pramesti didabiang wong loro mlebu mobil. Mobil isi wong telu dipayokake menyang RSU Bakti Husada. Kang doe watara 10 km. Ayo cepat pak, nyetir kok lelar-lelar. Ucape Dien Pramesti karo sambat loro. Tangane nyekeli wetenge. Sing diatak ngerasa aneh. Speedometer mobil wis nuding angka 100. Dene yo isih kurang banter. Untung ing wayah bengi, swasana dalan sepi. Sepisan maneh bocah wadon mau njaluk mobil diplayokake luwih banter, amrih inggal tekan rumah sakit. Bola-bali diantak, njalari Raharjo goreh atine, kemrungsung pikirane. Kurang prayitno, konsentrasine buyar. Mobil sing dikemudeni nabrak truk

awak-awak. Merdukun malah nambah-nambahi munyeng. Upomo ora anut-anut juwari, konco kental nunggal gawian blantik rojo koyo. Mesdine upomo ora anut-anut juwari, konco kental nunggal gawian blantik rojo koyo. Mesdine ora sangsaya kaya ngene iki. Anggonku poyang payingan. Embuh. Aku iki dadi wong teko ora jejeg, miar miyur. Mula ya kaya ngene iki dadine. Coba aku rewang-rewang ana yen ana kang pirsa. Tulung aku dikabari ing ngendi ana randha telu nunggal sak omah. Mbah Wikan dukun ngerati sing tak suwani paring weca. Aku bisa entuk pulian lan bisa urip murwat. Kalamun aku entuk syarat masrut arupa rambuté randha telu nunggal sak omah. Mbah Wikan kuwi gurune juwari. Biyen-biyene anggone golek bojo, penglarisan tekan tulak balak, panyabaring tenung jengges. Kabeh mau kandhane saka Mbah Wikan. Mulakno aku dadi semrintil, kintil marang akal ikil trekae juwari. Tak akoni, aku pancen kudu golek pulian jalaran kapusan melek-melekan. Duit 50 yuto amblas gara-gara bang gaib. Wis kaya ngono dadak bojoku Trinil njaluk pegat. Alasane anggone kangelan seprono seprene muspro tanpa tonjo. Duit semono mau entuk-entukan saka adul sapi lanang telu kang sinejo arep kanggo nata omah. Mongko nyatane sing kepleter ngopeni sapi-sapi kuwi ora ana liya ya si Trinil dhewe. Olehku golek sisik melek tak rewangi nungsang jempalek. Kaya wong edan ditabuhi. Isin wirang tak lakoni. Aku krutusan metuke kaur kesera alias Mudin ing ngendi-endi panggonan. Perlu golek katerangan. Jer kang nyekel data NTR, nikah tak rujuk, kelahiran lan kematian mono pancen Mudin. Kepriye asile? Tobat, tobat. Anak putu aja ana kang nglakoni kaya aku. Aku malah digeguyu. Jian. Suntoloyo. Suprandene nalika dina pasaran kliwon ing pasar kewan ngulaan juwari gita-gita metuki aku. Dheweke aweh keterangan yen sing tak goleki seprono seprene wis ditemokake. Mbuh saka sapa teko bisa-bisane juwari weruh

lamun ing desa Bendar ana rondo telu nunggal sak omah kaya sing tak goleki mau. Mula saka kuwi utamane aku muji syukur marang Kang Murbeng dumadi dene anggonku ikhtiar dijabahi lan sacepete kudu tak tanjehake. Kula nuwun uluk-ulukku sinambi nata ati. Anggonku uluk-uluk wis bola-bali nanging panggah wae ora ana wangsulan. Omah tembok cakrek lawas iki katon singgup lan sepi. Cat temboke mbladus. Gek pekarangane ora kopen. Nitik saka kahanane genah arang mambu tangane wong lanang. Saupama aku dikon ngejat tembok apa ngopeni pekarangan kasebut mesti bakal tak lakoni kanthi satu lusing ati. Uger dijoli bodolan rambuté rondo telu sing manggon ning omah kuwi. Ora weruh sangkan-sangkane dumadakan saka arah mburiku jumedul wong wadon Adi Yuswa mbagi angke aku. Wong mau mesti metu saka mburi liwat iringan ngomah. Monggo nak, pangapunten lunggih, kula nembe ibut wonten gandok wingking, mila nggih mboten ngertos menawi wonten tamu. Monggo lenggah nglebet. Aku manut sak reh perintahe wong wadon kuwi, kaya andong katut jarane. Karo mlaku aku gagap-gagap miterang. Kok repoti nyambakan to Bu? Kang putra wonten pundi? Alah nak, gadah anak setunggal kemawon tebih panggenane. Dados TNI angkatan laut dinesipun wonten Surabaya. Pratelane si ibu sing kagungan dalem mau sawise lenggah. Griya menika namung kula tenggani kalian ibu ingkang sampun tukluk-tukluk. Wong sampun yuswa 89. Pikantuk tambah mawon nggih istri malih. Nembe-nembe menika kepenakan kula rak nderek wonten mriki to nak. Mesakaken nak rondo dereng dangu kok anggene pisahan. Wah, menawi ngaten dalam menika rak dipun lenggahi piantun tiga rondo sedanten nggih Bu. Pitakonku mancing-mancing. Mila kasinggihan nak, ning ketingalipun kepenakan kula menika kok taksih remen dateng tiang jaler tiga sanipun. Asring delok-delok ngalamun. Panyawangipun tumlawung. Mila larenipun lajeng kula akan les jahe dateng juwono amrih keslimur manahipun. Ladalah ya pancen iki sing tak goleki. Rondo telu nunggal sak omah. Terus kepriye anggonku nembung syarat-syarat sing tak butuhake? Ah gampang. Aku bakal gawe pawadan golekake syarat kanggo tambane wong edan. Jernyatane aku pancen kaya wong edan. Lagi wae mikir golek ukara sing trep kanggo mbeberake gagasanku mau ujug-ujug. Lah menika lho nak, larenipun sampun dateng. Aloke ibu sing kagungan dalem. Bareng weruh blegere pawongane dadaan aku ngeragap. Trinil bojoku, tilasanku kenapa dheweke ana kene? Apa iki omahe wong lanang sing kabar-kabare tau nggawa Trinil menyang Sumatera? Trembelane tenan juari. Teko tegel-tegele dheweke njlumrongake aku. Trembelane tenan

juari. Teko tegel-tegele dheweke njlumrungake aku. Ngopo sampeyan dadak mrene? Pitakone Trinil alus. Parandene panyawange tajeng nunjem ing pulung atiku. Saking anggonku ora cepak wangsulan. Mergo salugune angel anggonku arep mangsuli pitakone kuwi. Pepuntone aku ganti takon. Dalan rupa wedi kedisian. Jare nyang Sumatera, kok neng kene? Aku pancen sengaja ngungsekake atiku ana kene ing daleme budhe wening. Ngopo aku kudu nunggoni desa sing tansah gawe keloro larane ati? Ing kono aku tansah weruh glibet sampeyan. Mongko sampeyan ora nyadar. Sampeyan ora beda kaya geni sing suwayah-wayah bisa ngobong atiku. Mas Har, tenane aku isih tresno sampeyan. Ning sampeyan wis gawe gelane atiku. Duit 50 yuta asil dodolan sapi lanang telu sing arep kanggo nata omah wis mbok buang gara-gara sampeyan kabidung bang gaib. Pangucape Trinil kelayan berabak lan kembeng-kembeng mripate. Krungu omongane Trinil ngono mau, aku banjur maknyut kelingan. Taun kepungkur ana wong aku ngaku agen bang gaib duweke Nyai Krincing Inten. Ing pap Karimun Jawa, wong mau bisa gawe duit kang ditabung ing bang gaib dadi tikel matikel. Duit distorangke marang Nyai Krincing Inten kanthi cara disimpen ing lemari terus dikunci. Sinartan dianane ritual sacukupe banjur manjer lilin lan ngobong dupa hiu. Kang ojo tan ora, ora kena mati. Pitung dino candae lemari lagi entuk dibuka. Iyo ing dino kuwi duit tabunganku wis dadi tikel 10. Dadi aku wis duit 500 yuto. Nanging duit kang seminggu kepungkur dibuntel mori putih. Bareng dino kuwi tak buka, jebul malih guntingan-guntingan kertas koran. Sakdek saknyet sumerpet panyawangku. Aku wis kapusan melek-melekan. Aku pancen luput dek Trinil, dek mben kae. Wiwitane aku ya wis anggo runggi. Ning aku kena gendam dek. Gendam sing kekuatane ngedapi-dapi. Aja maneh kok nganti kena dijawil, dicablek utawa adu pandeng. Wong lagi kena sebul wae rasane dadi sengsem. Kang tentekane aku banjur kapilut lan kanyut ironing pangrae si tukang gendam mau. Ning ra isih ana pangapura kanggo aku to dek. Aku ngrepo-ngrepo kelayan keronto-ronto sehingga Trinil malih saya ndadi tangisi. Sik to, janjane iki piye genai kok njur tetangisan? Bu Wening munggel gunem bareng weruh. Trinil ora kuat ngampah tangisi. Inggih menika lho budhe, tilasan tiyang jaler kula Mas Suhar. Ature Trinil karo srikutan ngelapi luwe. Olah layak yen ngono mbok balik wae. Sing wis ya wis. Sing durung wae diati-ati. Anggep wae kaya mimpi elek. Yen wis tangi ra ilang.

0: Catur Indonesia, Catur Senani.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Print

0: Printing solusinya. Smartuprint menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartuprint. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartuprint dengan cetak super cepat 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartuprint Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartuprint Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soalnya radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: Setunggal atau sekali komandan Citra FM Lubu Linggo sahabat Citra. Sekarang siang, walah walah, gak sumringain ya wes ketemu program campur sari. Apa malin yang ini direncangin karo Mas Wijaya ini. Mas Wijaya ngeliti yang siap ngancani aktivitas dan kegiatan yang program campur sari agar ilustrapi marem tenang. Oke sahabat Citra niki, wah linggo cuaca nih pancen pena eram niki sahabat Citra nge rada-rada mendung terus yo pripun nge rada-rada adem kan nge buatan panas sahabat Citra nanging saat niki ya koyone pengen udan. aja lah pokoknya aja udan sih niki lo niki soalnya niki tasik kata sing pengen aktivitas nge tasik kata sing pengen nyambut gawe ya mungkin-mungkin niki mboten Jawa nggih sahabat Citra. Oke sahabat Citra niki ning program campur sari sapore marem tenan nganti jam 2 siang niki wah wis pokoke niki rapatan barisan nek via telepon monggo sing pengen request lagu ning 0733451977. Niki wis enten sing gabungan langsung wae niki sahabat Citra rasah suwe-suwe iki nggih sing penting goyange sing suwe. Halo campur sari sapore. Marem tenan, sugeng siang, Mama Isla.
1: Siang lagi Mas Isla.
0: Luar biasa nih gengge. Tasik napa sa nih aktivitas ini gie?
1: Kita pun gosok baju.
0: Weh, sok gosok gosok baju. Gosok baju nih siapa nih gue?
1: Baju nih nak kafe tuh, keluar sama Mas Isla.
0: Weh, rajin temen lu.
1: Oh ya rajin, kafe.
0: Awake gosok terus nganti metu jine niku. Oh, woi iku lampu Aladin nek niku nggih.
1: Lampu Aladin.
0: Lah iya ta nek lampu Aladin kan digosok-gosok metu jine niku.
1: Nang iki Aladin.
0: Tapi nek Mas Aladin nang iki niku niku mboten enten niku apa jenenge lampu. Oh lah dek neng dek gosok awak iku. Beda sing digosok sing metu ya dujin ya an sing metu wangine. Wah masalah jin iki disenggol nggih. Monggo Mama Isla tembangin apa niki Mama Isla?
1: Bang apa kang iki kang?
0: Wis enak kabeh pokoke niki manut wae nek kula niki yo apa niki?
1: Sabet malam Jumat
0: jare enak jae.
1: Sabet malam
0: Jumat ngopo niku? Malam Jumat, ngono yen teh. Ya kita takok sih mangke kan nek ngene iku kan dhewe rungokno lirike ne ya saben malam Jumat ngopo ngono to. Mangga salam-salam niki.
1: Salam-salam kangge Mas Arif, Mas Aladin, Mas Santo. Kangge Bu Ali, Ibu Sepati, Ibu Marni, Ibu Tini.
0: Nggih.
1: Terus Mbak Dindi.
0: Nggih.
1: Bu Kartin. Terus kangge Lali, kangge Lali, kangge Lali, kangge Pak Amin, Pak Rensi. Ayo
0: lah. Kabeh wae nggih. Heeh, spesiale kagem sinten iki nggih?
1: Spesiale kanggo tak mengisi niku Mas Bica.
0: Nggih, niku mawon nggih. Oke, siap. Matur nuwun.
1: Kanggo Mas Bica ini matur nuwun, nek sampai
0: tuntas. Matur nuwun. Amin ya Allah sami-sami niki nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mama Isla luar biasa nggih. Wah, saben malam Jumat jarene. Saben malam Jumat niki lagune make diputerno. Spesial kagem Pak Muhyiddin lan Mama Isla. Lanjut mali. Halo Cawur Sari Sapore.
2: Kare lu drop marem tenan.
0: Marem tenan sugeng siang Mas Armono.
2: Siang-siang oke Mas Bicara.
0: Tasik napa tumben-tumbennya sampai rodo awan nih gabungan. Biasa nih esok-esok wis gabungan loh.
2: Esok boleh duit gue tuku pulsa.
0: Wah wis pokoknya ngelak nih bisa nelpon gak?
2: Oke.
0: Mboten nenten pulsa, mboten iso nelpon nih gak?
2: Langge.
0: Mangga nih kita tembangin apa?
2: Emangnya sewu kuto mawon Mas,
0: sewu kepot. Sewu kuto nggih.
2: Nggih.
0: Mangke diputerno, salami monggo.
2: Salami-salami kagem Mbak Iti, kagem Mbak Mil, kagem Pak Arpit, Bu Karpit, Pak Yono, kagem Mas Lajijahe, Mas Adiwaluyo, Mas April, Mas Santo, Mas Repulo, Mas Alat,

0: Aku Mama Isla, aku Mama Cepan, Mbak Bijianti, aku Mbak Fatima, aku Mbak Pus, aku Sri Mawala lah.
1: Sedaya mawon spesiale kagem sinten iki?
0: Nggih, spesiale kagem Mas Bijay sing ayo tukang ngantos bani purnama
1: wae. Matur nuwun.
0: Matur nuwun kula, dalem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mas Armono nggih, luar biasa. Lanjut malih ya, lho campur sari sak wore.
2: Agari nusrup marem tenan.
1: Wah, digosok-gosok metu angine. Niki, masalah cin sing
2: pripun?
1: Masalah cin nggih.
2: Mas Wahyu niki.
1: Oh, alah suarane lho. Wah, wis ngoceki niki suarane.
2: Kira-kira mau suarane nggih sami mawon to.
1: Heeh, nek wis ngomong ngene ya sami mau niki. Awal-awal mulai masalah
2: cin. Lah enjing ban Bang Bijay lah sing ngene iki tambah sari Mas Bijay.
1: Nggih, betul, betul. Suju kula niku. Pokoke Bang Mas ya ora apa-apa.
2: Lah nggih.
1: Tapi kula luwih seneng diceluk Mas, soalnya Mas tasik larang ngono.
2: Nggih, mulo niku. Mas, tapi jenengan apa purun di sate?
1: Pripun?
2: Jenengan apa purun di sate kok purun?
1: Apa nih artinya kula? Wah, ora wis wis nek dijak alus tenan ya kula ora iso.
2: Dadi rote Mas larang.
1: Ya lai. Lah iya, niku Mas tasik larang sak niki niku.
2: Ya, Mas larang jenengan apa purun di sate?
1: Apa nih artinya niku? Niki lho nek ngobrol karo sing pancen Jawa tenan ya kula wah wis wah.
2: Bingung ya.
1: Nah, bingung to. Apa nih artinya? Wah, kula ora ngerti. Monggo niki tembangin apa?
2: Tembangin panen duit.
1: Panen duit.
2: Sony Jazz.
1: Panen duit. Panen duit Sony Jazz nih.
2: Oke.
1: Mangke diputerno. Monggo salam-salam niki.
2: Salam Kang Harmono niku wau nggih, Pak Roidi, Mas Alati, Mas Parmin, Mbak Cindy nggih, Pak Mis nih. Mas Adi, Mas April, Mbak Arvid, Bu Junaidi, Mbak Dini, Pak Yono, Pak Suse, Mas Arife, Bu Sumarmi, Pak Yanto, Mas Artanto, Ale, Mama Depan, Mama Angel, dan Andi-Andi Lumut,
1: Bang
2: Darman, dan minta kalau Bang Suratno,
1: spesialnya kagam Sinten niki.
2: Spesialnya kang Gising Tenggriya niki yang selalu bekerja sama.
1: Wah, kerja sama. Ya wis matur nuwun niki nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun bekerja sama terus pokoke niki nggih. Wah, sing niku apa ya? Sing dawa diketok nggih. Terus sing sempit gedekno. Sing gedhe ya disempitno ngono nggih. Halo, campur sari sabur ya.
3: Agari lusrop, marem tenan.
1: Marem tenan Budi Sumarmi.
3: Pripun kabare Mas Ijang?
1: Alhamdulillah, saya kula wahi wis ada suwi ilang ning ndi.
3: Ha nggih niki loten sabin terus radione mboten saged dipetho.
1: Wah, kaya nang tak kira wah ning ndi iki Budi Sumarmi niki ra tau krungu suarane malih.
3: Gondol tikus. Digondol tikus.
1: Wah malah kok iso radio digondol tikus.
3: Wah. Gondol tikus.
1: Biasane tikus niku nggih, tikus niku nggondolke dhuwit lho.
3: Tikus ora doyan dhuwit.
1: Ora doyan dhuwit. Aja salah. Sakniki tikus doyan dhuwit.
3: Delok tikus niku.
1: Lah sing doyan dhuwit niku tikus napa?
3: Ndas ireng.
1: Lah tikus e ndas ireng kabeh pripun jane lho. Mangga, niki tembangin napa niki?
3: Tembangin nyuwun mudoroso.
1: Hah, mudoroso?
3: Nggih.
1: Mudoroso. Wah, mboten enten niki lho.
3: Enten lho, Mbak Dina lho sering kula sampeyan enten kok.
1: Niki lho tak goleki mboten enten lah pripun niki ning playlist niki lho.
3: Lah, niku lho gepeng-gepeng niku lho wong
1: Walah kok sing gepeng-gepeng pripun iki? Gepeng niku bakso, bakso gepeng ngono. Niki enten tondo rasa sing enten niki. Terus
3: rasa, muter rasa.
1: Muter, mboten enten niki. Jadi gantos mawon sing nyanyi niki. Nggih,
3: wengis.
1: Wengis.
3: Nggih.
1: Weh, wengis.
3: Intan Caca.
1: Ya wengis sing mboten enten yo niki lho.
3: Intan Mandasari mboten enten.
1: Mboten enten. Mboten enten niki lho wengis. Wengi, sepi ya.
3: Lengis.
1: Jajal. Sabar, sabar ya.
3: Rantai busane.
1: Lah ora apa-apa, tumbas malih. Memang sengaja mentek sisan men tumbas malih. Mboten enten iki lho. Gantos mawon. Gantos mawon sing ndi niki ya dipilih dipilih. Hah?
3: Ngenteni balimu.
1: Ngenteni balimu. Nah nek niki enten nggih. Nggih, mangke diputerna mangga Budhe Sumarmi.
3: Salam salame kagem sedu ya mawon
1: ten citra
3: sing direngake. Heeh, rasane suwe. Kagem sugeng ayo tugas ngantos tuntas.
1: Matur nuwun.
3: Sehat selalu panjang umur murah.
1: Matur nuwun. Heeh.
3: Nggih, matur nuwun sale.
1: Nggih, ngaten mawon nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Budhe Sumarmi saking kawasan Ki Satu Tambah Asri. Tembange mangke diputerno nggih. Nggih, niki sahabat Citra, langsung tak puterno tembang sing wis request saking via telepon iki. Goyang wae kudu marem nggih, aja lali agar ilus drope ya marem tenan memang. Kanggo kaya sakniki iki kan cuacane to sih pancaroba nggih, kadang udan panas, kadang udan awake panas. Lah pripun awake panas mriyang, Mas. Ya wis pokoke langsung niki sahabat Citra, enten saben malam Jumat iki saking Darren Oktaso. Enjoy pokoke. Goyang sih.

Setunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Eh, Star, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan. Kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
4: Kesehatan. Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan.

0: Sarjana Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senan.

Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, Bukit

produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: kasih ning program campur Sarisa Pore Sabah Citra. Niki luar biasa nggih. Wis tak puteran tembang-tembang sing wis request saking via telepone mau nggih Sabah Citra nggih. Mugi-mugi dadi penyemangat kagem Sabah Citra, dadi hiburan karo sing tasik nyambut gawe lan tasik santai-santai wae, tasik ning omah apa tasik cangkruan ning ndi wae pokoke. Nggih Sabah Citra niki wis sampe jam kali siang, dadi langsung Mas Wijay sapa-sapa malih setunggal penelpon niki nggih, penelpon penutup ning edisi dina niki program campur sari sapore ini. Halo campur sari sapore. Malah malah pedot niki. Sakno mau sing wis munggah nggih pas diangkat malah pedot niki. Halo campur sari sapore. Marem tenan sugeng siang. Kali
1: iki.
0: Kali sinten niki nggih?
1: Mbak Cindy.
0: Oh, Mbak Cindy niki nggih. Heeh, saking kawasan Temam nggih.
1: Tabarjo.
0: Oh, Tabarjo nggih. Lali kula malah. Nggih, Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy.
1: Ya, halo.
0: Heeh, monggo tembange.
1: Tembange Kuli Bangunan, Mon.
0: Kuli Bangunan. Monggo salam-salame niki.
1: Salam-salame kangge Mbak Fatimah.

0: Saya mawon ta, Mas.
1: Nggih. Niki kuli bangunan sing saking Sonijo utawa saking Didi Kempot niki nggih.
0: Didi Kempot.
1: Didi Kempot nggih. Nggih, mangke diputer nama tenan nggih Mbak Sindi nggih.
0: Nggih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mbak Sindi saking kawasan Tabarejo nggih wis gabungan sahabat Citra nggih. Monggo sahabat Citra niki langsung tak putra tembang sing wis request saking Via Teori sekaligus nutup perjumpaan yang program campur sari sakpuri marem tenan nggih. Jalali bar iki tak sinten program selanjutnya dadi ning kene wae aja ning dindi wae ditaleni nggih. Heeh, ditaleni ngarep radio nggih. Monggo niki sahabat Citra matur suwun nggih sugeng siang sugeng midang ngetaken tembang-tembang campur sari sakpuri marem. Tenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusingsingkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia,

masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Kita ke acara berikutnya.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
2: BPJS Kesehatan.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: Iya Sobat Citra, pulang kampung bersama-sama. Ini keren banget ya lagunya dari Reza Siti, ada Dirasati dan juga bisa Sobat Citra dengan judul Taraga Pulang. Ya vibesnya kayak kita lagi merantau jauh, kemudian lagi perjalanan menuju kampung halaman gitu ya. Kayaknya vibesnya indah banget. Kayak inget-inget banget kalau lagi di dalam bis bis antar lintas gitu kan, atau lintas pulau sahabat Citra, yang selalu nyalain lagu-lagu Minang nih, dia salah satunya lagu ini tadi gitu ya, Taraga Pulang. Dan lagi ini juga seperti terasa kita itu lagi di bulan suci Ramadan ya. Seolah-olah seperti itu sih, udah menjelang lebaran. Tapi enggak gitu juga sih. Ini cuma Bang Jaja yang ngerasa yang mungkin cocokologi aja sahabat Citra. Ya sahabat Citra, bersama Bang Jai di siang hari ini di program Citra Batagor, Bursa Tembang Goyang Rame benar-benar pol puasnya ya. Persembahan spesial bersama Madu Hitam Pahir Agarilus benar-benar pol puasnya. Ya hingga pukul 4 sore nanti tetap rapat dengan barisan bersama Bang Jai. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah Bang Jai siapkan untuk menghibur sahabat Citra dan menemani aktivitas di siang ini. Ada lagu-lagu Minang seperti yang kita dengarkan barusan, ada lagu-lagu Medan juga, ada lagu-lagu dangdut, dan pastinya juga ada lagu-lagu Sunda. Jadi untuk sahabat Citra tinggal sesuaikan saja sesuai keinginan. Yang penting di hari ini atau di siang menjelang sore hari ini semuanya harus bahagia. Ya Bang Jai ucapkan selamat siang juga untuk sahabat Citra yang masih monitor Radio Citra FM Lubuk Linggau. Mungkin dalam perjalanan ya, dalam kendaraan roda empatnya, selamat sore saja. Ada juga yang mungkin sedang dalam aktivitas kerja di kebun, di pondok, ya selamat sore aja. Semuanya tanpa terkecuali lah, gak bisa Bang Jai sebutkan satu persatu. Dan untuk update informasi cuaca di kota Lubuk Linggau, sahabat Citra, saat ini Bang Jai sampaikan bahwa agak sedikit mendung, tapi potensi hujan 50-50 lah ya. Ada potensinya dan bisa saja cerah lagi sahabat Citra. Baiklah begitu sahabat Citra, Bang Jai kan sahabat di via telepon, ada siapa di 0733451977 untuk di sore hari ini atau di siang hari ini di program Citra Batagornya. Halo Citra Batagor.
1: Batagor Madu Hitam Agarilus benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ada Mas Arif, kawasannya Sukamulyo ya.
1: Ya.
0: Posisi di mana Mas Arif?
1: Lagi di rumah, tiduran Mas.
0: Enggak dagang hari ini.
1: Enggak, ya cuacanya kayak gini.
0: Jadi libur dulu ya.
1: Sama mendukung ya.
0: Kalau gitu
1: tipu di rumah.
0: Mau ditemani lagu apa jadi di program Citra Batagor?
1: Kertasan api Mas.
0: Apa?
1: Kertasan api.
0: Apa?
1: Kertas dan api dari Mansuras.
0: Casan HP?
1: Kertas dan api.
0: Oh, kertas dan api. Suaranya kurang gitu jelas tadi ya. Ya, nanti di wah, kertas dan api enggak ada nih.
1: Ada.
0: Enggak ada.
1: Oh, Mansuras. Dari
0: oh, ada Mansuras ya, kertas dan api ya.
1: Ada.
0: Ada, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja Mas Arif?
1: Salamnya buat semua fans Citra dimanapun berada, dari Citra saja tanpa terkecuali. Ucapannya menjelang pagi, menjelang sore, dan buat Mas Vijaynya untuk kasih sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Arif yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu, Mas Arif Kawasari Sukamulyo. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa di belakang Mas Arif yang sedang menunggu di sana? Halo Citra Batagor.
2: Madu Hitam Agarilus benar-benar puasnya.
0: Oh puasnya, ada Mama Isla.
2: Iya,
0: kembali menyapa dan masih monitor, luar biasa sekali.
2: Monitor ini belum selesai nyetrikannya Mas Jai.
0: Belum selesai ya, masih aktivitas yang sama.
2: Mau jadi mulainya jam 1, jadi belum selesai.
0: Oh gitu ya. Kalau gitu mau ditemani lagu apa ini sambil aktivitasnya sambil nyetrika?
2: Untukmu Rembulan Mas, Mega Mustika.
0: Untukmu Rembulan. Oke, ya, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salam sapanya untuk Ben Citra di mana saja berada. Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Salam kompas semuanya.
0: Amin.
2: buat masanya. Sama bertugas sampai tuntas. Baik. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Islah yang sudah bergabung dan menyapa ya kawasan Isukam Mulyo. Lagunya nanti diputerin. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Batagor. Ya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Dan tentunya dengan kesibukan masing-masing di siang atau di sore hari ini sahabat Citra, seperti Mama Isla tadi lagi gosok baju ya. Ada juga mungkin lagi ngerumput ini sahabat Citra. Dengan aktivitasnya masing-masing lah, pokoknya stay enjoy aja Bang Jai temani di program Citra Batagor hingga pukul 4 sore nanti. Dan nanti Bang Jai akan kembali lagi untuk sahabat Citra semuanya. Jangan kemana-mana, ada Mansur S, Kertas dan Api.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agaril Strop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Warga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat, harus diwaspadai

kanker, kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu

0: otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Masa aku perawatan terus lho iki?
3: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
4: Nah bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
5: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni, diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Iya sahabat Citra Radio Ipang, haro di rantau orang. Itu lagunya kayak sedih banget gitu ya, kayak jeritan hati sahabat Citra. Ya seperti itulah kalau kita ada di tanah rantau sahabat Citra, jauh dengan keluarga, jauh dengan orang tersayang, orang terdekat, harus berjuang bahkan di tanah orang sahabat Citra. Ya siapa sih yang gak berat banget isi hatinya, apalagi pas momen-momen hari raya, momen-momen hari besar ya. Aduh, pokoknya itu sahabat Citra, beratnya luar biasa. Tapi walaupun berat, itu semuanya harus dilalui dan semuanya harus kita jalankan sahabat Citra, menerima realita yang ada. Ya memang kita berada di tanah rantau untuk mungkin mencari rezeki gitu ya, merubah nasib juga, atau juga berjuang untuk kebutuhan keluarga yang jauh di kampung halaman dan berbagai alasan lainnya sahabat Citra. Ya masih di program Citra Batagor di sore hari ini sahabat Citra, dan ini sebentar lagi juga azan asar untuk wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya akan segera dikumandangkan. Sambil kita menanti waktu azan asarnya sahabat Citra, bagi informasi yang terupdate di Kota Lubuk Linggau yang kemarin sempat viral dan menghebohkan jaga sosial media. Ya, sahabat Citra, jadi di sore kemarin terjadi sebuah kebakaran ruang kelas di SMK Pertanian Tugu Mulyo di Lubuk Linggau, dan ini kata atau keterangan dari kepala sekolah. Ya, jadi sahabat Citra, kebakaran terjadi di ruang kelas SMK Pertanian Tugu Mulyo di Jalan SPMA RT 01 Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan pada hari kemarin. Dan kebakaran ini sahabat Citra terjadi pada Kamis 30 Juli 2026 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan menyebabkan dua ruang kelas terbakar, yakni ruang kelas 101 dan ruang kelas 102. Jadi sahabat Citra, seperti yang diketahui dari video, kejadian kebakaran ini beredar di jagat sosial media atau media sosial, dan di dalam video tersebut tampak beberapa remaja yang melintas menginformasikan adanya kebakaran tersebut sahabat Citra. Terpisah Kapolsek Lubuk Linggau Timur Ibtu Jamar Bolivar saat dikonfirmasi oleh tim dari linggaupos.co.id bahwa beliau menjelaskan remaja yang mengetahui adanya kebakaran tersebut langsung memberitahu warga setempat dan memberikan informasi yang valid sahabat Citra. Dan kemudian sahabat Citra, setelah tiba di lokasi dijelaskan oleh Kapolsek, api sudah membumbung besar yang awalnya diinformasikan berada di ruang kelas 101 sudah menjalar ke ruang kelas 102. Dan pemadam kebakaran sebanyak 2 unit kemudian memadamkan api yang membakar ruang kelas tersebut sehingga api berhasil dipadamkan. Ya, jadi terkait kejadian ini sahabat Citra, Kapolsek menambahkan bahwa pihak sudah meminta keterangan saksi-saksi baik yang melihat adanya kebakaran, ketua RT dan juga kepala SMK Negeri Tugu Mulyo. Sementara itu ditambahkan oleh Kapolsek juga berdasarkan keterangan kepala SMK Negeri Tugu Mulyo, Doni Pestalozzi, bahwa ia mendapatkan informasi ruang kelas terbakar dari ketua RT 1 Air Kuti yaitu Bamba. Dan setelah itu pun ia langsung menuju ke sekolah dan didapati ruang kelas yang terbakar, yakni ruang kelas 101 dan ruang kelas 102. Dan menurut kepala sekolah sahabat Citra, bahwa setelah kejadian tersebut, kerugian yang dialami sekitar kurang lebih 100 juta rupiah dengan terbakarnya dua ruang kelas dan isinya berupa meja, kursi, serta peralatan belajar dan mengajar lainnya. Ya, itu adalah berita viral yang kemarin sempat meramaikan jaga sosial media sahabat Citra ya, dan itu udah deket-deket maghrib ya kalau nggak salah ya kemarin beritanya sahabat Citra. Dan kerugian tadi seperti yang sudah dijelaskan hampir kurang lebih 100 juta rupiah ya, dan mudah-mudahan lah bisa diperbaiki lagi, namanya ini juga fasilitas umum ya untuk anak-anak sekolah ya, harus segera diperbaiki. Jadi seperti itu aja. Ya, silakan untuk sahabat Cira di segmen ini yang mau bergabung, Bang Jaya akan sapa-sapa di 0733451977 bagi sahabat Cira yang masih merapatkan barisan, dan bagi sahabat Cira tentunya ingin request lagu bersama Bang Jaya. Kita sahabat siapa? Halo, Citra Batagor.
1: Citra Batagor.
0: bursa tembaga, eh bukan ya, madu hitam pahit agar rilis benar-benar pol puasnya.
1: Ya.
0: Coba ikuti dulu, madu hitam agar rilis benar-benar pol puasnya. Madu hitam agar rilis benar-benar pol puasnya. Benar-benar pol puasnya.
1: Agar itu madu hitam kita rilis pol puasnya.
0: Iya betul sekali, dengan wogol ya.
1: Bukanlah.
0: Siapa ini?
1: Dari Selangit Delap.
0: Oh, ada Bang John aja ya, John Gajah.
1: Iyalah, masa ada kenal lagi, dia gabung lama ya kak, ada kenal lagi di Bukja.
0: Iya kenal, tapi kalau suaranya kan banyak yang mirip gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi pas sebutin daerahnya tadi langsung ingat, oh iya Bang John Wajah ya kan?
1: Kalau itu kan fan medenya kak, gabungan kak.
0: Susah ya gabungan jadi ya?
1: Susah juga dia masuk tuh.
0: Ya deh, kalau gitu Bang John Wajah mau.
1: Dulu-dulu ya Bu ya, maksudnya pantainya masih dikit, ada kota baru gak, ini banyak gak.
0: Ya, mau ditemani lagu apa di sore ini?
1: Lagunya dangdut ya.
0: Dangdut bisa.
1: Dunia milik kita berdua deh.
0: Dunia milik kita berdua ya.
1: Ya, yang lain ada ngontrak gak sebelum lagu gak diputar.
0: Ya, ini dari Evi dan Reza DA ya, atau dari versi originalnya?
1: Originalnya
0: aja, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Dan salam kak, banyak yang kenal kak Bang Wijay. Lama ya kak, kalau sebulan lebih kak, gak bergabung banyak yang ada kak. Pertama kak, HP rusak, HP baru kak. Gak beli HP lagi, gak bergabung kak, lagi tipulet. Lagi timnya aku lagi kebuan kak. Dari A sampai Z, pulang beli ke A lagi. Atas gangguan Bang Wijay ya, kalau beli hati-hati.
0: Siap, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang John Wajah ya di kawasan Selangit Dalam yang sudah bergabung dan menyapa. Saya selalu poin semangat banget, ini udah lama gak gabungan tapi gabungan lagi luar biasa. Tapi yakin kalau Bang Jay itu selalu monitor dia ya. Monitor terus tapi tadi handphonenya rusak katanya, jadi gak bisa telepon ya. Kita sapa lagi, ada siapa? Lu Citra Batagor.
2: Citra Batagor.
0: Madu hitam agar ilus benar-benar pol puasnya.
2: Agar ilus pol.
0: Madu hitam. Madu hitam agar ilus benar-benar pol puasnya.
2: Agar ilus benar-benar pol puasnya.
0: Iya, ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna.
2: Iya, aku lupa lo udah lama nggak pernah masuk ya.
0: Iya, Mbak Kus.
2: Ya.
0: Masih aktivitasnya sama, santai aja ya.
2: Apanya?
0: Aktivitasnya masih sama.
2: Apanya?
0: Iya. Aktivitasnya masih sama.
2: Sekarang?
0: Iya, aktivitasnya masih sama dengan tadi berarti ya.
2: Masih iya.
0: Iya. Berhubung waktu jeda mepet, ini mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya itu ya yang lagu lama boleh kan?
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagunya dari Rita Sugiarto. Apa, Bulan Serigala?
0: Bulan Serigala?
2: Iya.
0: Bulan separuh adanya ini.
2: Bulan Serigala, aku minta yang Serigala itu.
0: Gak ada nih Bulan Serigala Mbak Kus.
2: Gak ada?
0: Gak ada.
2: Ada ya?
0: Gak ada kalau Bulan Serigala.
2: Oh gak ada. Cerita Rindu?
0: Cerita Rindu ada.
2: Ya yang penting dari Rita Sugiarto ya mas.
0: Cerita Rindu ternyata gak ada juga nih Mbak Kus.
2: Gak ada?
0: Cerita Hati adanya, tapi bukan dari
2: Hati Mirnawati ya?
0: Iya dari Mirnawati.
2: Aduh kok gak ada ya, Awan Kelabu gak ada juga.
0: Awan Kelabu ya.
2: Awan Kelabu yang Rita loh, kalau bukan Rita gak mau aku. Oh,
0: gak ada nih, adanya dari Christine Amelia ini recycle-nya.
2: Aduh, itu yang kemarin recycle itu.
0: Iya.
2: Lain, Awan Kelabu dengan Rita Sugiarto.
0: Iya, ini lagu lama semua ini.
2: enak banget loh mas kalau dengerin.
0: Iya, yang lain coba diganti Mbak Kus.
2: Lagunya apa aja ya mas ya, dari Rita Sugiarto.
0: Ini kalau di Batagor lengkap nih, Rita nih, banyak nih.
2: Oh enggak, ini yang enggak ada dari apa, YouTube ya, diambil apa, di internet ya.
0: Enggak bisa. Ini dari Rita Sugiarto nih ya, Bang Jay tawarin ada Bintang, ada Ikhlas, ada Perpisahan, ada Rambati Ratahayu, ada juga Tak Bisa Tidur, ada Tulus Hati Luhur Budi, ada Buta, ada Rita.
2: Udah lah, tak dapat tidur aja, aku gak punya tidur dari tadi.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat semuanya aja ya. Sudah selesai tadi siang kan udah ya.
0: Oke.
2: Udah kusenggol semuanya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Kus ya.
2: Selamat selalu ya.
0: Amin.
2: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Kus ya di kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu pokoknya untuk Mbak Kus ya. Kalau gitu sahabat Zira, Bang Jay akan sapa satu lagi di segmen ini ada siapa? Dan mungkin sekaligus Bang Jay izin pamit ya, soalnya habis ini juga azan asar sahabat Citra yang akan menemani aktivitas sahabat Citra sambil kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request melalui via teleponnya. Kita coba sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via telepon di 0733451977. Halo Citra Batagor.
3: Suratan Tuhan kabake ambo.
0: Ya baik, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Kalau begitu sahabat Citra, Bang Jay hadirkan lagu yang sudah di request oleh sahabat Citra melalui via telepon tadi. Dan nanti Bang Jay akan kembali lagi di ruang DR sahabat Citra semuanya. Tetap rapatkan barisan di program Citra Batagornya.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
5: Eh Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A+. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
7: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman,

0: 62 Komana Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik Bu.
6: Iya Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya Bu Ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan. Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.

0: Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
8: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
9: Promo Agarilus.
10: Sehat waras.
3: goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan seru.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Aku rindu banget deh bersama sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Sekarang kita jumpa di sore hari yang berbahagia. Akhirnya kita di akhir bulan 31 Juli 2026 bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Akhir bulan jangan lupa kita saksikan dan dengarkan 102,6 FM bersama Somai, Show Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Luar biasa ya. Bagaimana sahabat Citra hari ini, udah makan belum? Mede, udah siap belum? Mede dede. Ya, jalan-jalan dengan keretaku. Mede dede ya. Seakan-akan nona aku Kak ya Lur ya. Oke deh kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Sore hari ini ada sebagian daerah yang hujan, ada yang panas. Entah kenapa ya di akhir bulan ini tiada kepastian. Nah, untuk itu carilah hiburan agar kita tidak tenggelam ya dalam sesuatu yang bisa menyedihkan. Bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, mari kita berjoget ria bersama Somai, So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.
1: Indah tersusun tangan dihayu.
0: Oke, kita mau kirim salam sapa nih buat semua sahabat Citra yang udah ready di tok-tok. Ada Kak Firman ya. Oke, Kak Firman dari Napal Melintang, Selangit, ada yang Lubuk Linggau, ada Yosinaya, dan juga ada Ibal yang sudah bergabung bersama indah hangatnya suasana musik di Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Berseni menjeling
0: Oh ya, ini juga ada Muhammad Rizky Pebian yang tadi habis aku kena marah ya. Orang lagu Malaysia, dia minta lagu dangdut. Aduh, agak igi memang ya. Oke. Okay. Oke. Ada siapa lagi nih kira-kira bersama kita di 102,6 FM Lubuk Linggau? Juna mau kirimkan salam dan sapa dulu untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari Napal Melintang ya, Tabarena, Selangit kita, Musirawas ya. Dan tidak hanya di Musirawas saja, Juna juga mau mengirimkan salam dan juga sapa untuk semua sahabat Citra yang mendengarkan dari kota Lubuk Linggau.

0: Sahabat Citra yang ada di Musirawas, Merasi dari A sampai Z ya. Juna juga haturkan salam mungkin di Merasi ini ya. Enaknya kalau kita itu ke kebun anggur gitu ya, ke kebun belimbing ya. Kalau nak duduk di tempat tepian-tepian sawah tuh, enaknya kalau kita itu ke kebun anggur gitu ya, ke kebun belimbing ya. Kalau nak duduk di tempat tepian-tepian sawah tuh tidak kemungkin Haika becek ya. Oke. Dan juga ucapan selamat sore tak juga Juna lupa berikan untuk semua sahabat Citra yang ada di Palak Coho, Palak Ho.
1: Bagailah mana hendak berhi.
0: Iya, di Palak Corup ini banyak banget orangnya ya. Di Palak Corup itu ada di SBU, SBI, Sukamerindu, PUT ya, Lobok Belimbing, Kota Padang ya. Oke, dan juga di Bengkulu Utara, Timur Barat Selatan. Selamat sore dan selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra bersama Citra Somai, Sautembang Malaysia. Lagu jiran awak suka.

Aduh, enak banget ya sore-sore kayak gini denger lagu Cindai versi terbaru tuh membakar energi dan juga semangat kita. Lebih semangat lagi, tidak hanya itu saja, Junan juga tidak lupa memberikan salam dan sapa untuk pendengar kita yang ada di Empat Lawang, Pasema, Pagaralam ya, dan juga Jambi. Selamat sore dan selamat menikmati siaran radio kami, Radio Citra, di program Somai, Solo Tembang Malaysia, lagu jiran Awas Suka.

Oke, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, sahabat Citra juga bisa menikmati siaran kami dari via telepon. Bagi yang mau menelpon, kami persilakan untuk bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Ada Tikanya Diki, ada Gilang ya. Selamat mendengarkan radio kami, tentunya kami akan memancarkan pesona-pesona Melayu bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.

Iya, sahabat Citra, kembali kita hadirkan berita-berita yang dari kota Lubuk Linggau, dan berita ini sungguh agak mengenaskan dan membuat kuping kita panas. Temannya sudah diproses hukum, buronan Polsek Lubuk Linggau Barat ini diringkus. Ih, ngeri deh. Iya, dilansir dari linggopos.co.id, Polsek Lubuk Linggau Barat menuntaskan kasus pembobolan warung di Kelurahan Lubuk Linggau Ilir. Ih, dati gau ya pembobol warung ya. Oke, dengan berhasil menangkap semua tersangka yang terlibat. Terakhir, tersangka yang diringkus adalah Aldi Anjasmara. Namanya bagus yo, Anjasmara ya. Halo, Mozzarella, nggak kenal gak dengan Anjasmara ya? Mozzella namanya ya. Nah, ternyata Anjasmara ini adalah orang berusia 25 tahun, lelaki pemuda warga Jalan Bangka, RT 5 Kelurahan Lubuk Linggau Ilir, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau. Sementara dua orang temannya dalam aksi pencurian tersebut sudah menjalani proses hukum, yaitu Aldo Asmara yang sedang proses dalam pengadilan, dan anak inisial LP telah menjalani putusan. Nah, anak-anak sekarang ya, kalau begaulnya tidak tepat lur, dia itu apa tuh namanya, mikut-mikut orang tua, nyolong. Aduh, enggak dong.

Baik, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, itulah pentingnya tadi bagi kita untuk membina dan juga mendidik anak kita agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang berbahaya, seperti misalnya demi memenuhi kepuasan sesaat rela mencuri. Mencuri hati Juna enggak apa-apa, adek rela. Ada rela dicuri hatinya. Apalagi ini malam Minggu apa malam Sabtu? Malam Sabtu ya, Mozala. Oke, Mozalia ya. Oke, ini ada pemaparan dari Bapak Kapolsek Lubuk Linggau Barat, Ibtu Joni Saibi. Halo Bapak Ibtu Joni, semoga sehat selalu ya dan bisa membuat Lubuk Linggau Barat semakin hangat dengan keamanan dan juga kedamaian, didampingi dengan Kanit Reskrim Ibtu Erwinsyah. Ini Bapak Ibtu Erwinsyah ini populer banget ya kalau Juna baca berita. Semoga lah pacarnya aware. Iya, tersangka Aldi ini ditangkap di hari Kamis 30 Juli 2026 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tengah malam ya Moza, dia ditangkap ya. Hasil dari interogasi tersangka mengakui perbuatannya melakukan pencurian bersama Aldo dan LP. Mereka memanjat pagar besi dan masuk ke dalam pekarangan. Gila gak tuh ya Moza ya. Wong sekarang budak-budak tanggung gak tegawe manjat pagar. Nah ya Allah Moza ya, tolonglah Moza dibimbing adiknya tuh ya. Yuk Moza cantik, I love you dari Radio Citra. Oke, kita ucapkan selamat sore untuk Yuk Moza sekeluarga. Semoga Yuk Moza sekeluarga diberikan kebahagiaan yang tidak pernah kurang, diberikan keberanian dalam menghadapi kegelapan ya, dan juga diberikan nada-nada indah agar selalu bermelodi dalam indahnya diri ya. Dan jangan sombong yuk ya, jadi manusia kagak lihat yang agam, tetanggo ngatoi. Kalau Yuk Moza sombong ngajak rumahnya kena maling ya, enggak boleh sombong yuk ya. Nah, ya dari hasil interogasi berdasarkan pemaparan dari Bapak Kapolsek Lubuk Linggau Barat ya, pelaku ini memanjat pagar besi dan masuk ke dalam pekarangan, kemudian Aldo membuka paksa gembok dengan kunci khusus yang dibawa olehnya. Oh, lagi intai lur ya. Nah, setelah kunci gembok terbuka, Aldo masuk ke dalam toko sementara Aldi dan LP menunggu di depan rumah yang ada pagar di gang sempit. Oh lah, ada taktik ya, nyusun taktik di gang sempit. Ujung-ujungnya ketahuan gak cocuit. Oke, mereka berhasil mengondol macam rokok berbagai merek sekira 22 slot per pak. Ya Allah, 22 slot. Kalau rokok tuh harganya 30.000 bela berapa? Malingnya maling rokok ini ya. Oke, gila dah ya. Kok warung tuh ngapa sih, kalau warung besar tuh apa warung biasa tuh gak dikasih CCTV, ya itu gak dijago ya. Tas warna krim yang berisi 3 buah dompet yang berisikan 4 buah kartu BPJS dan 1 KIA dengan uang 150.000. Untung duitnya udah banyak ya lur ya. Dan juga 1 tabung gas LPG 3 kg. Nah, gas LPG ini yang sekarang lebih berharga daripada beras. Agak-agak ya memangnya malingnya ya. Malingnya ini maling sembako dan juga kebutuhan diri deh ya. Ini maling untuk memenuhi kebutuhan tapi dengan cara yang tidak baik ya. Harusnya bekerja, berusaha, kok malah maling. Dan hasil dari pencurian rokok dibagi dua antara Aldo dan Aldi, dan setelah dijual Aldi mendapatkan uang 500.000 yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya Allah ya, maling rokok duitnya 500.000 digunakan kehidupan sehari-hari. Kenapa kamu tidak jadi SPG rokok aja?

0: Bang, abang kok maling rokok sih bang? Ya itulah tadi sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, kabar terhot yang sudah kita berikan ya. Tertangkapnya buronan ya, tukang ngambil rokok di warung dan juga maling tabung gas. Enggak banget deh ya hari gini ya. Nah, udah nanti diproses hukum ya. Udah uangnya enggak seberapa gitu. Cak mana itu nanti mau liburan di penjara? Ngeri deh ah ya, ngeri deh ah ya. Oke. Nah, selanjutnya juga masih dalam kegiatan pemuda-pemudi yang sungguh memiriskan sekali, yang mana pemuda-pemudi ini ditangkap dari Tugu Mulyo ya, membawa ganja di Lubuk Linggau. Bunga-bunga ganja, ngeri banget. Masih dilansir dari linggopos.co.id, remaja inisial RP 17 tahun warga Tugu Mulyo Kabupaten Musirawas ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau di hari Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Garuda Kelurahan Watas Lubuk Durian, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1.
1: Kami belum berpunya.
0: Ya Allah ya, apa gak bisa diedarkan yang lain, apa ngedar MBG itu ya, ngedar gorengan kan enak ya, gak ketahuan, gak bakal ditangkap ya. Dan dari tersangka yang membawa ganja ke kota Lubuk Linggau di desa Durian ya, jalan Lubuk Linggau Barat 1 ini ya, diamankan bukti kertas kado yang di dalamnya berisikan ganja kering dengan berat bruto 136 gram, kantong plastik kresek warna hitam dan uang 105 ribu rupiah. Berdasarkan pemaparan dari Kasatres Narkoba Polres Lubuk Linggau AKP M. Romi, halo Bapak M. Romi, semoga bisa menyehatkan Lubuk Linggau dan para pemuda dengan membebaskan dia dari narkoba. Penangkapan ini bermula adanya informasi masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika. Ngeri eh. Ayo daripada ngedar narkotika, lemak ngedar nasi gorengnya deh. Kemudian ya, KBO Sat Narkoba Ibda MD dan Aguma, ih ya, gemes deh nama bapak ini ya, baik dan belaga pasti orangnya ya, melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi yang disebutkan tempat transaksi. Setibanya di lokasi, anggota langsung melakukan penyisiran sekitaran lokasi dan tim melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan. Ya mencurigakan lah kalau ketangkap ya. Ketika digeledah, ditemukan barang bukti kertas kado yang di dalamnya berisikan ganja kering di selipan pinggang sebelah kiri serta uang 105 ribu rupiah. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuk Linggau untuk dilakukan penyelidikan. Tersangka dijelaskan kasat diancam melanggar primer pasal 114 ayat 1 URI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau subsider pasal 111 ayat 1 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika JO UURI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Oh masih kecil, masih remaja lah ngidar narkoba.
2: Sakan baik niat di hatinya.
0: Aduh ya, ya udah deh kalau begitu sahabat Citra, untuk itu ya mari kita jaga lingkungan kita dari narkotika yang bisa mempengaruhi saraf, merusak jiwa, membuat kita ingin melakukan keburukan dan tiada kebahagiaan, dengan mendidik dan mengedukasi anak kita tentangnya beradab dan juga bermedia sosial dan memilih pergaulan ya, jangan sampai anak kita itu salah pergaulan, kaget pacar bahaya ya dek ya. Oke deh kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, yang mau bergabung mendengarkan tembang-tembang Melayu, silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Citra Somai, so tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.

Bila berpisah hancurlah hati bersama 102,6 WWM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Teman-teman semuanya enak banget ya. Sore-sore dingin-dingin dengerin lagu kayak gini bikin kepingin nyanyi ya. Juna aja pingin jadi biduan lagi ya. Tapi bayaran Juna masih mahal ya. Takut banyak pemilih ya, karena orang tuh lebih memilih yang barbar daripada yang berkualitas. Ya. Boleh ya yang mau pakai Juna untuk bergoyang, bernyanyi, jadi biduan dan jadi MC berbagai hiburan. Ini deal ya. Ya udah deh kalau begitu, selamat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Itu tadi keseruan kita bersama 102,6 FM Lubuk Linggau di Radio Citra, di Citra Showmai, Show Tumang Malaysia, lagu jiran awas suka. Untuk adik-adik kita nih, jangan lupa mandi sore ya. Jangan lupa bantu orang tua dan pergi mengaji ya, biar akhlaknya semakin lebih baik lagi ya. Akhirnya kalau begitu untuk semua adik-adik ini, Kak Juna, karena kepikiran adik-adik yang baik hati, calon penerus generasi bangsa yang penuh semangat dan juga akan membawa bangsa lebih baik lagi, Juna akan memberikan lagu untuk adik-adik yang mendengarkan Radio Citra, judulnya Terima Kasih Cikgu, untuk adik-adik yang semangat sekolah. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetaplah bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, di Citra Somai, So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.

0: 17,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
5: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
0: Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Sehat Dokter Herbal.
7: Keluarga Sehat Indonesia, MAH Sehat Indonesia. MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur,

0: teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: Lam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile JKN.

0: dulu, Pak.
1: Iya, ngapo, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, ibu. Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin amannya.
2: So,

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
3: Bapak Alatip.
2: Dari mana Pak Alatip?
3: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
2: Kecamatan
3: Bukit Intan, Provinsi Babel.
2: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
3: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
2: Sebelum minum Agrilus, Pak jalan berapa?
3: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
2: Setelah minum Agrilus bisa?
3: Bisa 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu luar biasa deh Pak.
2: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
3: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
2: Maaf Bapak, aktivitasnya?
3: Sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 0413 Pangkal.
4: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang.

0: 0821-7784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

FM Lubuk Linggau, semua isu tembang Malaysia lagu Jirena Wasuka. Gak terasa waktunya udah habis dan Juna harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk minat gabung semua sahabat Citra yang telah mendengarkan Radio Citra sedari tadi dengan dendeng-dendeng Melayu, berita dan juga informasi dari Juna tentunya. Juna mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Selamat sore dan selamat menikmati malam Sabtu. Juna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Wujik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis toh jajalan sik.
0: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya.

0: dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya. Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta."
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 107,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, diabe nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.

0: dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
6: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
7: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
8: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang Dama Mirangan Radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
9: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra Kumanam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
5: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Rocky. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo.

0: di Mataram Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilo series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Barokah, alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan

0: Sil, setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah,

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara. Umur saya 21 tahun. Kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda. Ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang. Dan karena ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang. Dan nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalmon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: kesayangan Anda ini.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku.

0: 2, daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3, iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan, menyala abangku.
1: BPJS Kesehatan.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
5: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
9: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Biasanya cinta satu cah cinta 102,6 FM Lubuk Linggau. Itulah tadi ya, yang udah dengerin lagunya pasti ketagihan, karena Pia Palen memang penyanyi dangdut pop koplo yang endul ya. Oke, endul-endul lagi ngapa nih sahabat Citra? Oh, selamat malam kembali di Jumat malam Sabtu 31 Juli 2026. Juna menemani semua sahabat Citra untuk menikmati tembang-tembang koplonya di radio kesayangan kita. Dan malam-malam seperti ini kayaknya ngopi gak apa-apa ya. Boleh gak sih ngopi malam? Boleh. Kalau gitu langsung aja bersama Radio Citra di Citra Goyang dan Duko Pelagar Lusel T, sehat segar semangat. Langsung aja sahabat Citra yang mau minta selain kopi ya. Oke. Di 0733451977 kita tunggu. Kalau begitu yuk langsung aja kita nikmati kopi dangdut bersama Citra di Goda Koplo Agari Lusel T.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Promo jadi lu.
2: Sehat waras.
3: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook, Universitas.

0: Universitas Bina Insan LLG dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Sebab 2,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: kuatnya ya. Buat kita senyum-senyum deh dengerin lagunya ya. Kompiar banget itu lagunya ya. Oke, ini lagu Kompiar ini dirilis kurang lebih tahun berapa ya? Tahun 2023. Oke, saat itu Janita Janet masih belum berhijab ya, dan berduet bersama Wika Salim yang sekarang itu udah menjadi juri dari The Academy ya. Bangga deh sama Wika Salim dan Janita Janet ya. Mereka sama-sama orang biasa yang berhasil menggapai mimpinya, namun kayaknya belum berhasil menggapai jodohnya. Aduh, gimana tuh? Emang susah banget ya cari jodoh terbaik? Enggak kali. Oke, biar kalian dapat jodoh terbaik, jangan lupa ya gunakan Agarilus biar kesehatannya semakin terurus dan juga bagus, sehingga jodoh-jodoh yang jahat ya, pikiran-pikiran jahat, aura-aura jahat itu akan hangus dan mendatangkan kebaikan bersama jodoh terbaiknya ya. Oke deh, kalau begitu langsung aja dapatkan promo Agarilus di gerai sehat Agarilus, Koncang Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubu Klinggau. Iya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau nih, buat semua sahabat Citra yang mau bergabung langsung aja bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Citra di Godek Koplo Agaril Selte, sehat segar dan semangat. Halo, assalamualaikum, selamat malam, ada siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya, di Godek Koplo Agaril Selte. Sehat, segar, dan semangat ya. Sehat, segar, dan semangat. Jangan galak dibalik-balik, agak umban ya. Iya. Dengan siapa di mana nih? Lagi ngapain? Siapa?
1: Semangus.
0: Oh, Pak Edi Semangus. Lagi ngapain Pak Edi Semangus?
1: Ya, lagi kerjaan
0: sehari-hari. Santai-santai aja.
1: Iya, jaga-jaga
0: dengan siapa?
1: Jaga-jaga bahan sawit.
0: Banyak duitnya ya?
1: Duitnya banyak, tapi
0: duit orang. Benar juga ya. Kalau lahan sawit sendiri sih duit sendiri.
1: Iya.
0: Oke deh kalau begitu, malam ini nggak hujan di sana ya?
1: Nggak hujan
0: cerah. Dicerahin dulu dengan lagu-lagunya, lagu apa nih?
1: Lagunya Duda.
0: Duda?
1: Iya.
0: Ah, ngeri deh ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mak Enjel, Bunda Fikri.
0: Oke.
1: Dan buat Pak Jengar Rusohidi.
0: Ada salam dari Pak Yusuf nih.
1: Ya, salam balik juga.
0: Lalu buat siapa lagi?
1: Lalu buat semuanya pendengar Citra FM.
0: Oke. Spesialnya buat siapa ya?
1: Spesialnya buat Bang Junya yang lagi cantik.
0: Iya.
1: Lagi gembira dia.
0: Lagi-lagi ya kita bersama-sama. Akhirnya kalau begitu terima kasih, selamat jaga-jaga.
1: Iya.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aduh enak banget ya, pica-pica deh. Pengen pica-picaku. Ya, pica-pica apa nih? Pica-pica ayam. Itu rica-rica ya. Oke, terima kasih buat bapak kita yang sudah bergabung ya. Karena dia lagi duda, lagi sendirian. Nanti kita temenin dengan lagu-lagunya juga bersama 102.6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Nah, sahabat Citra, ini kan udah bulan Juli dan udah juga mau menutupi bulan Agustus ya. Nah, kira-kira yang masih sendiri tuh bingung gak sih ya untuk mencari yang namanya pasangan atau kekasih? Karena dari bulan ke bulan dan udah masuk bulan 8 ini masih tak kunjung dapat pacar. Apa kitanya yang salah gitu ya? Apa memang jodohnya belum ada gitu ya? Apa memang ini belum ada takdirnya ya? Apa memang yang sudah ada daripada kita? Apa memang di hari Jumat yang perlu berkah ini, mari kita mencari kepastian dengan 10 cara mencari jodoh yang baik dalam Islam.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra nih. Buat teman-teman yang sedang susah mencari jodoh, Juna kasih solusi dan juga tipsnya ya. 10 cara mencari jodoh yang baik dalam Islam perlu disimak biar gak penuh tanda tanya lagi tentang mencari jodoh. Karena jodoh itu adalah teman seumur hidup yang akan bersatu menjadi keluarga dan juga membawa kita ke surga dan juga membawa berkah dalam kehidupan sehari-harinya, tidak menyakiti ataupun mencaci, bahkan ya melukai. Sahabat Citra 102,5 FM Lubuk Linggau Radio Citra, mencari jodoh yang baik merupakan hal yang paling penting dianjurkan dalam Islam. Dengan begitu, seseorang bisa menjalani kehidupan pernikahannya dengan tenang dan nyaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Dengarkanlah, inilah dia cara mencari jodoh berdasarkan Islam. Sahabat Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, untuk mendapatkan jodoh menurut Islam, tentunya jodoh tersebut harus seiman. Iya, sahabat Citra, dilansir dari detiknews.com, cara pertama dalam mencari jodoh yang baik adalah memilih pasangan yang seiman. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, biasanya wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah yang memiliki agama, tentu kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Bener banget sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Kalau mau mencari jodoh itu benar-benar harus berdasarkan bibit bebet bobotnya ya. Nah, kalau di sini tadi hadis riwayat Bukhari Muslim yang mana sabda Rasulullah bahwa untuk mencari jodoh itu kita harus melihat yang pertama keturunannya, kecantikannya ya, harta dan juga agamanya. Ya, harta, keturunan, kecantikan. Kalau harta ini pacar abis, tapi harta ini penting ya. Oke, karena hidup tanpa harta, hidup tanpa duit tidak bisa sayang. Nak resepsi kita pakai duit ya. Oke, nak pipis kita pakai duit. Nak beli beras pakai duit. Nak nonton TikTok pakai duit. Nak bayar listrik, bayar radio pakai duit. Jadi semuanya tidak ada yang tidak pakai duit ya. Untuk itu duit bukan tolak ukur, namun duit bisa dicari, namun bila ada lebih baik lagi. Nah, cari keturunan juga melihat dari keturunannya. Biar apa? Intinya kita menikah itu kan untuk membahagiakan diri. Otomatis lingkungan juga harus dipilih. Amen ubu sara pilih lingkungan ya. Jatuh hetuni obo nikah tuh dengan lingkungan jahat. Mertue obo ngocup, adik ipar obo ngocup. Yang ada obo bukan nikah, tapi masuk neraka. Oke, kalau begitu sahabat Citra, kita salam sapa dulu nih buat teman-teman kita. Ada Kak Yanto, Kak Panza ya. Ada banyak banget yang telah bergabung bersama kita. Ada Latino ya. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung tentunya bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Oke, dan mencari pasangan selanjutnya haruslah dilihat dari fisik atau parasnya. Karena ketika kita menikah, otomatis kan kita akan selalu bersama dan saling melihat. Dak yang menikah tuh tutup mata, aku udah galak agak metar. Nah, dak jadi mencak itu ya. Men kita nak menikah cak itu ya. Dak bisa melihat, dak bisa nyium mambu tuh dak bisa ya. Tentunya kaget kita tidur sebelah dia, ya. Kaget kita makan sama dia, ya. Kaget kita jalan sama dia, belanja sama dia, sakit sama dia, senang sama dia. Otomatis ketika kita nikah tuh fisiknya juga diperhatikan setidaknya ya. Walaupun tidak begitu cantik, begitu tampan, tetapi enak dilihat, sedap pacak didandan itu ya. Gak usah nak belagak ego. Untuk apa belagak-belagak tapi lolo? Untuk apa belagak-belagak tapi manjo ya, gak bisa bimbing kita? Untuk apa belagak-belagak kurang secanting? Untuk apa belagak-belagak pelit? Ah, ada galak Juna. Yang penting dia selalu ada mensupport, dan duitnya di mana-mana, bisa untuk belanja, bisa untuk nandani dia. Jatuh cinta berjuta rasa. Masih bersama Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Dan selanjutnya pilihlah jodoh sesuai dengan agama kita, khususnya ya kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat ya. Oke, ini penting banget karena agama itu adalah tuntunan dan pegangan hidup. Jadi kalau kita menikah dengan orang yang tidak punya tuntunan dan pegangan hidup, cak mano kita kaget nak ada pedoman. Nah, untuk itu menikahlah dengan orang yang tidak perlu, kalau menurut Juna ya, tidak perlu paham agama ya, tapi dia tahu tentang agama dan bisa beribadah takut dengan Tuhan. Insya Allah hari ini dia sayang, besok tetap sayang. Tidak cak kebanyakan wong, hari ini kita sayang, besok dibuang. Itu dia mencintai karena nafsu, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Oh. Luar biasa ya. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah, untuk memilih jodoh itu kita tuh harus berdasarkan agama, hartanya, keturunannya dan kecantikannya ya. Dan juga nih, cari jodoh tuh jangan yang ngak-ngok, bisanya makan tidok ya. Walaupun kita susah, walaupun kita wong kayo, tapi carilah jodoh yang pikiraninyo ya, idak cak sumbu kompor pendek nian. Karena yang namanya hidup itu berliku-liku ya, hidup penuh liku-liku. Nah ya, jadi ketika hidup kita liku-liku ya, ada masalah, dia udah ninggal ke kita tempat wong tuanya, dia udah keluar makan, kita udah makan. Nah, jadi pilihlah yang berilmu dan terampil, beradab, ketika
Jika misalnya kita sebagai suami pendapatan kita lagi di bawah, dia juga bisa membantu ya. Membantu dengan apa? Membantu menambah pendapatan setidaknya untuk beli sayur ya, itu ya. Biar apa? Biar yang lanang ini gak gila. Atau yang tino juga ya. Misalnya dia lebih sukses, yang lanangnya itu anak wong biasa ya, setidaknya dia ada pekerjaan, biar dia terkesan benalu, numpang hidup malu. Dan selanjutnya, berdasarkan detik.com, cara mencari jodoh yang terbaik itu adalah yang harus berilmu sudah, yang seiman sudah. Nah, yang sepadan, jangan terlalu jauh ego, kaget bentrok ya. Kaget misalnya Juna menikah dengan orang yang 20 tahun lebih tua dari Juna. Ah, kau nih ya, merajuk terus nak, ngambek terus, cak budak kecil bae. Nah, dari situ perselisihan itu tadi kan kita tidak memiliki pola pandangan yang sama. Nah, hal ini sebenarnya bisa-bisa aja kalau kita menikah beda usia, tetapi harus dipastikan dulu dia tuh ngemong nggak ya, nerima kita nggak. Kalau dia egois, teguh pada prinsip, dan dia tidak menghargai usia, akan terjadi persoalanan dan juga jenjang yang sangat bentrokan seperti itu ya. Jadi carilah pernikahan yang sepadan ya, biar bisa mengimbangi pola pikir tanpa rasa ego dan kaku ya, dan juga bisa meminimalisir konflik karena ada rasa cinta dan saling menjaga ya. Kalau lah besar, biasanya kita nikah dengan orang yang tua tuh dia lebih cuek ya gitu lah, kurang apa lagi ya. Misalnya kan ada jadi suaminya ya, ada bininya ya. Kau nih duit aku kasih masak, makan nak nunggu aku nian, makan aku di sana makan, kau makan juga. Nah kan itu tidak bagus ya. Nah jadi harus cari-cari yang pokoknya sefrekuensi, seumuran. Dan selanjutnya untuk mencari pasangan terbaik, pastikan juga sahabat Citra dia itu tidak temperamen, emosian, dan tidak cemburuan. Karena kalau dia seorang pasangan yang cemburuan, biasanya kita akan dibuatnya itu seperti ya hewan yang ditali gitu. Harus menuruti kata-katanya ya, harus mengikuti perbuatannya ya, harus menjadi dirinya, dan kita tidak bisa berkembang dan

situ, jam sekian kita harus sama dia, jam sekian lagi kita harus makan sama dia. Jangan galak ya. Oke, kita ini adalah pasangan ya, bukan babunya. Ngeri dak tuh lur ya, ngeri banget ya lur ya. Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra ya, pusing juga ya kalau misalnya apa ya ngomongi tentang jodoh nih nggak ada habis-habisnya. Untuk itu intinya jangan tunggu lama-lama aja ya, nanti ketuaan, karena selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya kalau pertumbuhan dan perkembangan itu terlalu tua nggak bagus bestie.

0: biji mahoni, dan lain-lain. Sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Warga sehat Indonesia, wanita

dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Oke, ini kita kembali lagi di radio kesayangan kita di Citra Dangdut Agar Itu Silte Sehat Segar dan juga Semangat. Oke, tentunya kita bahagia banget ya karena banyak orang Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat dan juga Selatan yang kedinginan ya. Dan juga ini ya, dengerin radio sambil menunggu informasi ya. Informasi yang kita dengerin malam hari ini tentang memilih jodoh yang tepat. Namun untuk memilih daya tahan tubuh yang tepat, jangan lupa gunakan Agar Ilu Series Indonesia ya. Biar apa? Biar toksinnya itu keluar, asam urat terjaga, kolesterol terjaga ya, dan juga gula darah terjaga, sehingga kita bisa makan gorengan yang ada di water pump bersama bandreknya itu dengan aman dan bebas ya. Kalau misalnya kita itu mengalami gangguan kesehatan ya. Nah, untuk itu jangan lupa dapatkan Agar Ilusnya di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Priok Kota Lubuk Linggau. Sekarang juga mumpung lagi ada promo guncang Agar Ilus ya. Kalau misalnya kita udah sehat, kita mau makan gorengan, bandrek, bakso, semuanya tuh bisa ya karena kondisi kesehatan sudah terjaga.

Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, masih kita teruskan ya bagaimana caranya mencari jodoh terbaik menurut Islam. Yang pertama tentunya harus seagama ya. Yang kedua tentunya ya tidak boleh cemburuan. Yang ketiga harus ya baik orangnya dalam fisik ya, karena nanti kan kita mau bersama ya, meja mato sebelah dio, buka mato sebelah dio. Jadi bahaya kalau misalnya itu tuh kita nengok penampakan kan. Nah, dan juga lihat juga garis keturunannya, karena garis keturunan ini berpengaruh ya pada lingkungan dan kebahagiaan berumah tangga. Dan selanjutnya carilah pasangan yang berilmu dan terampil ya, sehingga dia bisa membantu dan sama-sama bekerja ya. Dan juga jangan cari pasangan yang cemburuan ya. Nah, dan juga carilah pasangan yang alat reproduksinya baik dan subur, agar bisa memberikan keturunan yang baik, pintar, sehingga mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan juga warohmah. Nah, yang terakhir nih sahabat Citra, biar kita semua itu menjadi suami yang baik, dede, dan juga istri yang baik, carilah yang taat kepada kita ya. Yang ketika di luar dia menjaga kehormatannya ya, menjaga kesucian hubungan pernikahan dan kesuciannya, dan tidak pernah mudah memberikan ya apa tuh namanya cintanya kepada yang lain. Kalau sayang enggak apa-apa, dia sayang pekerjaannya tidak apa-apa ya. Banyak duitnya kaget untuk kita. Dia sayang orang tuanya, itu sudah kewajiban dia ya. Dia sayang dengan anaknya juga tidak apa-apa. Kadang kan ada pasangan suami istri itu ketika suami atau istrinya lebih sayang kepada anaknya, dia cemburu lah ya. Itu alasan dia untuk mencari idaman lain gitu. Itu enggak boleh ya. Oke, jadi seperti itu tentunya. Kalau mau mencari pasangan, jangan pernah lepas dari pandangan kepercayaan atau agama kita, biar kita itu mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan juga warohmah ya. Oke deh, kalau begitu sahabat Citra, itulah tadi kebersamaan kita bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Terima kasih untuk yang bergabung, semua sahabat Citra yang sudah bergabung dengan Juna tentunya di 0733451977 di via TikTok dan juga dimanapun berada. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan agar ilusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia,

0: Eni Sakita. Ojo lali ngrungokne campur sari sapore marem tenan. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sensasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan, setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah,

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ibu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Ay, qué bien.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: aja lali ngrungokne campur sari sak pore marem tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Halo, sekali kumanam Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki moro pandemen campur sari sugeng pepanggian malin dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapore marem tenan jos margonjos campur sarine. Nggih kagem para pandemen campur sari sedayanipun nggih ngaturaken pambagi wilujeng kagem panjenengan. Dalem menika tasih sesarengan kalian produk-produk Agarilus kagem panjenengan sedaya ngaturaken tembang-tembang campur sari jos margonjos top marko top kagem panjenengan. Monggo sesarengan kita midhangetaken nggih tembang-tembang campur sari. Mugi-mugi kagem panjenengan saged dados lelipur ing dalem menika kagem para kanca pandemen campur sari. Dan juga untuk sahabat campur hari semuanya, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya untuk Anda semuanya. Semoga di malam hari ini untuk Anda semuanya dan buat sahabat campur sari malam hari ini masih bersama produk-produk Agarilus untuk Anda semuanya. Dan bagi Anda yang mungkin banyak keluhan penyakit yang belum teratasi, silakan datang ke studio untuk mengkonsumsi produk-produk Agarilus. Semoga dengan mengkonsumsi produk-produk Agarilus ini bisa teratasi segala keluhan-keluhan penyakit Anda. Ya. Oke kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari wonten pundi kemawon. Jos margon jos top marko top campur sari ini kagem para kanca-kanca pandemen campur sari nggih. Lan dalem menika iki kagem para pandemen nggih tentunipun ngaturaken sugeng dalu kemawon lan dulur-dulur mbok menawi dalem menika kagem para kanca ingkang wonten pundi kemawon sugeng midhangetaken tembang-tembang campur sari sapore jos margon jos top marko top. Kagem para kanca pandemen campur sari kabeh wae pokoke ora iso tak sebutke siji-siji sedayanipun pokoke sahabat campur sari sedaya kemawon nggih dalu menika pokoke sugeng dalu pokoke sugeng midhangetaken kagem panjenengan sehat selalu jos margon jos top marko top campur sari ini. Oke monggo kagem para kanca sedayanipun nggih kita sarengan ingkang badhe ngersakaken tembang-tembang campur sari nggih. Monggo campur sari sapori
2: Agarilus drop marem tenan.
1: Agarilus drop marem tenan. Sugeng dalu Mas Farmin.
2: Sugeng dalu ki Mas.
1: Nggih, weh jan rumah saku langsung diisi terusan pokoke. Weh aja nganti ketinggalan, ketinggalan sepur bahaya iku. Sugeng dalu Mas Farmin sehat sedaya nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pun ngopi dereng Mas Farmin.
2: Pun menika.
1: Wah, jian iya yang pokoke jos tenan iki wis ngopi wis pokoke wis. Monggo Mas Farmin tembangin napa Mas Farmin?
2: Bubuk asmoro
1: Mas. Bubuk asmoro. Oh nggih monggo. Salam-salame Mas Farmin.
2: Salam-salame kangge keluarga Mas.
1: Nggih, matur nuwun Mas Farmin.
2: Nggih, Mama Islam.
1: Heeh.
2: Nggih, Mbak Cindy.
1: Nggih.
2: Nggih, Mbak. Enten-enten surup niku?
1: Mbak Fatima.
2: Fatima ngaten niki.
1: Nggih.
2: Ono Artanto.
1: Heeh.
2: Karo Idi.
1: Nggih.
2: Nggih, Mas Are.
1: Heeh.
2: Mas Ayu Jae. Kangge Pati, Amin.
1: Oke, okay. Matur nuwun Mas Farmin, nggih. Matur nuwun wonten Mas Farmin, sugeng dalu kemawon sekeluarga nggih. Wes jos gandos top marko top. Sehat selalu nggih kagem para kanca-kanca dan juga untuk sahabat campur sari sedayanipun wonten pundi kemawon dalu menika. Lan ugi kagem para pandemen campur sari pokoke. Nang rungokke campur sari rasane ning boyo rasane do pegel kabeh po ya. Tenane wah piye sing diarep-arep sing ditunggu-tunggu ah jan dinteni ra rumangsa dinteni ditunggu ra rumangsa ditunggu ah jan Ki Aspol monggo campur sari sapore
3: Ma
2: Marem teman.
1: Marem tenan, monggo Bu, kali sinten menika?
2: Kali Mama Kesia.
1: Yo Mama Kesia. Mama Kesia pripun kabare?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, baik-baik saja. Oke, Mama Kesa. Wis dahar durung?
2: Ampun.
1: Ki karo sapa?
2: Dewean.
1: Dewean tenane. Dewean apa dewean?
2: Dewean.
1: Oh ya. Sehat selalu ya, Mama Kesa nggih. Alhamdulillah Mama Kesa. Monggo tembangin nopo Mama Kesa?
2: Tembangi perahu layar.
1: Perahu layar monggo. Perahu layar pokoknya berlayar-layar. Berlayar-layar karo sang suami. Weh jan pokoknya. Biuh jan rumang saku. Beh jan tenan rasa-rasa. Monggo salamipun Mama Kesa.
2: Salami. Apa mau sing baru?
1: Wonten Mas Parmin.
2: Mas Parmin.
1: Nggih.
2: Yeah. Heem. Apa Mas Rayu Jahe?
1: Heeh.
2: Nggih. Sedaya mawon.
1: Oke. Nggih, matur nuwun nggih Mama Kesa nggih. Salam keluarga sehat selalu nggih. Monggo. Wonten Mama Kesa nggih kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari aja kelalen Mama Kesa wonten Sidarjo nggih sugeng dalu kemawon monggo campur sari sapore
2: agar lestro marem tenan
1: agar lestro marem tenan Mas Arif. Waduh, pripun kabare Mas Arif?
2: Kabare iki koyo kurang sehat.
1: Waduh, ora kurang sehat kok pilek terus iki piye Mas Arif? Kokean iki. Kokean, kokean rezeki. Nah. Wis tenan pokoke alhamdulillah. Ye Mas Arif, ye. Monggo Mas Arif diaturi tembange Mas Arif.
2: Tembange apa
1: Lintang Asmara wawon. Lintang Asmara. Oke, monggo salam salangi Mas Arif.
2: Salam langi Mas Parmin au.
1: Nggih.
2: Kita wisten wawon.
1: Mama Kesa.
2: Mama Kesa salam kenal.
1: Nggih, Mama Kesa salam kenal saking Mas Arif I Sukamulya wonten ing Tugu Mulya.
2: Iki.
1: Nggih. Heeh.
2: Heeh. Pak Karbit.
1: Nggih.
2: Mama Islam.
1: Heeh. Pak
2: Harmono.
1: Ya.
2: Pir Pangadeni, Pak Tukiman, Pak Amin, Roso, Kota Anggis Toyo Mawon.
1: Oke, matur nuwun Mas Arif ye. Monggo. Wonten Mas Arif nggih, matur sembah nuwun weh jan Mas Arif sehat-sehat selalu Mas Arif. Pokoke muga-muga tambah sehat selalu Mas Arif. Oke, lan kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun. Ki aspal Mas, monggo campur sari sapore.
2: Agar ilustrat marem tenan.
1: Marem tenan kowe, ana ngendi ki ye?
2: Jan nyong nyamar kok ketemu bae.
1: Lah. Nyamare suarane Rika to nyong diten lho kowe.
2: Rika piye?
1: Jan tenan e. Arep bali apa bae nyong pokoke ngerti.
2: Lah, kudu nyong karo lho.
1: Aja-aja nyamar-nyamar arek-arek nyong ya. Jan tenan e. Kabare Mas Wayu?
2: Yo, iki siap.
1: Alhamdulillah. Wis ngopi durung nggih.
2: Ngopi nang wis bengi ya wis.
1: Oh wis ngopi ya, mangane wis.
2: Ya apa to bae wis.
1: Ah genjote.
2: Yang genjote lah.
1: Genjote lagi maksudnya genjot mesin ya kowe ya. Ya genjot li ya. Genjot liane ya ora apa-apa.
2: Ah monggo dis. Eneng.
1: Ya eneng ya. Ya ana batire apa ora apa dhewekan?
2: Ana.
1: Ana ya. Ya wis ora apa-apa delok maning kowe genjot maning kowe. Delok maning genjot maning kowe. Jamu jamu jamu ya kowe. Wah, jan tenan kowe. Jamune ndok bebek ya kowe. Ndok bebek ndak limo kowe jan.
2: Oke ya anggur ngomong karo lurah
1: jan. Pokoke jan karben to wae sehat. Ya ora apa-apa ya kok jamu be jamu nduk bebek. Ya ora apa-apa. Sapa ya ngomong kuwi jamu nduk bebek saruk samong sapa ya wae ya. Jamu to ora apa-apa ngombe jamu karben sehat. Genjote ben tambah kuat iki kowe.
2: Iya bener.
1: Maksudnya genjot apa pak? Genjot mesin juga.
2: Iya
1: bener. Iya saya ngurung aknak pikirannya pada tekan ngendendi
2: tinggal ngomong karo pak dalang pak jangkau aku
1: menang. Iya orang kayak gue itu gue Jan. Iya yuk tinggi tembangnya apa ke?
2: Nah siapa ya?
1: Apa ke tembangnya?
2: Ya kulit bangunan baik lah.
1: Kulit bangunan ya wis kaya. Ya salam-salame. Kaya mau neng salam sekolah mama Kesa kaya Rika.
2: Mama Kesa kaya mau matur nunggu.
1: Iya.
2: Mas Sarif.
1: Aa.
2: Lah.
1: Mm-mm.
2: Mbak Pus.
1: Nge.
2: Mono. Mbak Hidi. Mas Aladin.
1: Nge.
2: Mis Mas Adi. Kali Mas Apri.
1: Nge.
2: Ibu Junaidi.
1: Mm-mm.
2: Mono. Butini.
1: Mm-mm.
2: Payang Sambalban. Sedih tau. Sebentar lu.
1: Oke. Matur nunggu. Nih gue ya. Matur nuwun kene Mas Wayu Jahit ya sakake satu tambah asri jan yo wis pokoke tambah gayeng iki kowe jan. Kang Wagiran priwe kabare Mbak Karti kowe anak putune Mbak Karti kabeh bae ya nyong ora ngerti pokoke ora apal kaya kowe ora ngerti tapi ora apal kowe jeneng-jenenge sapa. Pokoke anak putune Mbak Karti wis kabeh bae iki kowe. Kulete dhewek kowe jenenge sapa. Anak putune sapa bae? Ya akeh ya kowe jarwe ya mantune ya putune ya kowe anake kaya kowe. Oke matur sembah nuwun nggih dulure yang bakar di sana putune nganang M Siti Harjo sugeng dalu kemawon kagem panjenengan sehat-sehat selalu monggo lan ugi kanggo kanca-kanca dulur-dulur campur sari gaspol campur sari sapore
2: Marem tenan.
1: Marem tenan. Monggo dengan siapa di mana?
2: Edi Semangus.
1: Edi Semangus. Halo Bang Edi Semangus.
2: Ya, halo juga.
1: Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Udah ngopi belum?
2: Sambil ngopi.
1: Dengan siapa ini Bang Edi?
2: Dengan kawan-kawan.
1: Oke, salam dengan kawan-kawan semuanya Bang Edi.
2: Iya.
1: Oke. Iya. Oke Bang Edi, yuk tembangnya apa nih lagunya apa Bang Edi?
2: Hah? Rondo Royal.
1: Yang lain kalau enggak ada Rondo Royal.
2: Ya, apa aja.
1: Oke, siap. Oke, salam-salamnya Bang Edi.
2: Salamnya
1: Mbak
2: Mu. Heeh. Dari Ujian Tandor Mono. Dari Jahit dan Aladin dan Tabu.
1: Oke.
2: Buat semuanya ada.
1: Oke, terima kasih Bang Edi.
2: Terima kasih juga.
1: Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Bang Edi Semangus ya, makasih dan buat kawan-kawan semuanya yang ada.

yang ada di Semangus malam ini ada Bang Edi dan rekan-rekan, diucapin selamat malam untuk Anda. Sugeng dalulan sugeng midang, ngetaken jos margonjos campur sarine.

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani. Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: Serta menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katul Indonesia, Katresnani.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lukinggal. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh. Baik itu balita, dewasa, maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang, dari balita, dewasa, maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si aja salah paham si. Nanti dulu. Bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapat

Golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang Bapa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi

0: Star, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
5: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Allah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Citra Kopi Dangdut. Awali

0: Iya Sobat Citra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya pagi ini Sobat Citra ya? Mudah-mudahan semuanya sehat, terus bahagia, ya menikmati menuju akhir pekannya. Karena saat ini kita berjumpa di hari Sabtu Sobat Citra, pada edisi 1 Agustus 2026 atau lebih tepatnya ini tanggal muda. Ya, tanggal muda adalah tanggal yang ditunggu-tunggu ya. Untuk semua pekerja yang emang gajinya tanggal muda. Kalau yang gajinya tengah bulan gimana? Ya, tengah bulan berarti. Tanggal apa tuh? Tanggal remaja ya. Kalau pas akhir bulan tanggal tua gitu Sobat Citra ya. Ya, senang sekali rasanya di pagi ini Bang Jay kembali hadir menyapa Sobat Citra di program yang luar biasa. Menemani aktivitas pagi Sobat Citra dengan lagu-lagu dangdutnya, dengan lagu-lagu pop koplonya, dengan lagu-lagu koplonya di pagi ini bersama Bang Jay hingga pukul 8 pagi. Di mana lagi kalau bukan di program Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy ya, Gary Loselty, sehat segar, semangat. Semangat untuk Sobat Citra semuanya walaupun ditemani dengan cuaca yang agak-agak mendung ya. Pagi ini Sobat Citra menyelimuti kota Lubuk Linggau. Mendung ini awet ya, sejak kemarin mendung di sore harinya, kemudian malamnya juga hujan di beberapa titik lokasi walaupun dengan intensitas sedang atau hujan ringan saja. Dilanjut dengan pagi ini yang nampaknya mendungnya cukup tebal Sobat Citra. Kalau ini cukup tebal nih Bang Jay, lihat ada potensi gitu ya turun hujan Sobat Citra. Ya, kalau Sobat Citra punya rencana mau berpergian ke arah kota Lubuk Linggau, Bang Jay sarankan jangan lupa bawa jas hujan atau mantel ya Sobat Citra ya. Untuk apa? Agar kita tidak kebasahan gitu loh ya. Kecuali Sobat Citra ada jurus pilihan terakhir, apa itu? Ya harus jurus ngemper. Ujung-ujungnya ngemper karena gak bawa mantel ataupun jas hujan ya Sobat Citra ya. Ya Sobat Citra, di program Citra Kopi Dangdut bagi Sobat Citra pagi ini yang mau bergabung silakan, boleh banget ya di 0733451977. Bang Jay juga sudah update status terbaru untuk di via Facebook, silakan dicek saja. Kemudian tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti Bang Jay juga akan sapa-sapa. Yang penting untuk Sobat Citra di pagi ini harus bahagia semuanya ya, sesuai dengan tagline kita, awali pagi dengan happy ya, Gary Loselty, sehat segar, semangat, pokoknya semangat. Ya Sobat Citra, di pagi ini Bang Jay informasi sebelum kita sapa-sapa di via teleponnya, update informasi terbaru seputar yang terjadi di wilayah Kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara, dan sekitarnya. Ya, dari laman informasi yang Bang Jay kutip dari linggaupos.co.id, remaja Tugu Mulyo Musirawas Rawas ditangkap bawa ganja di Lubuk Linggau. Sobat Citra, remaja inisial RP 17 tahun warga Tugu Mulyo Kabupaten Musirawas ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau pada Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Garuda, Kelurahan Watas Lubuk Durian, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Ya, dari tersangka diamankan barang bukti kertas kado yang di dalamnya berisikan ganja kering dengan berat bruto 136 gram, kantong plastik kresek warna hitam, dan uang Rp105.000. Pasangan hidup harus Kasat Rer Narkoba Polres Lubuk Linggau AKP M. Romi menjelaskan penangkapan ini bermula adanya informasi masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika. Kemudian KBO Satres Narkoba Ibda M. Deden Aguma dan anggota melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi yang disebutkan tempat transaksi. Setibanya di lokasi, anggota langsung melakukan penyisiran sekitar lokasi dan tim melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Ketika digeledah, ditemukan barang bukti kertas kado yang di dalamnya berisikan ganja kering dan diselipkan di pinggang sebelah kiri serta uang Rp105.000. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuk Linggau untuk dilakukan penyelidikan. Tersangka dijelaskan Kasatreskrim diancam tersangka dijelaskan oleh Kasat Narkoba dianggap melanggar primer pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau subsidiar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ya sahabat Citra, nanti Bang Jaya akan kembali lagi selepas pesan berikut ini. Tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Promo dari lu.
3: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: Dangdut. Awali pagi dengan happy.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Karena terlena oleh pesona alunan kopi Dangdut.
3: Ya sahabat Citra, masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya di program Citra Kopi Dangdutnya. Ya silakan untuk sahabat Citra di segmen ini Bang Jai akan sapa dan siapa di via teleponnya. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lucilti.
4: Awali pagi dengan happy, agar lulus sukses, sehat, segar, semangat.
3: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan ya.
4: Ya, gimana kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah. Mama Depan sendiri bagaimana kabarnya?
4: Ya kak.
3: Hah?
4: Udah ke artis tadi malam.
3: Udah dong, alhamdulillah ya kan. Kita kan apa ya? Kita juga ada kesibukan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ngelihat artis juga, Bang Jai ada kesibukan lain gitu. Jadi namanya acara kayak gitu yang penting kita bahagia. Iya. Mama Depan.
4: Ya.
3: Mau dengerin lagu apa pagi ini?
4: Setangkai bunga padi aja.
3: Setangkai bunga padi ya. Baik, nanti diputerin ya.
4: Ya.
3: Ada enggak? Sebentar. Setangkai bunga padi. Oh ya, ada nih. Nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Salam sapanya buat Bapak Tima, Mbak Kus, Mama Islam, Mama Angel, Mama Erma, Mbak Bijianti, Mas Tanto, Mas Aladin, Mas Harid, Mas Harmono, Pak Amir, Pak Rohidi, Pak Muslim, Bu Junaidi. Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
3: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
4: Biasanya buat kita semua aja. Moga sehat panjang umur, mulai rezekinya tetap semangat dan dalam aktivitas.
3: Oke, siap. Terima kasih banyak Mama Devan ya.
4: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Depan.

0: Imam Blitar Curup hadir menyapa.
1: Ya, siap ini Mas.
0: Mau siap-siap kemana?
1: Siap-siap ke kebun ini. Lagi mobilnya nyampe ini.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, pakai mobil kalau ke kebun ya?
1: Ya, pakai mobil lama jauh. Kok
0: oh, jauh.
1: Kayu manis tuh.
0: Oh, jauh. Kirain dekat. Ya, kirain kayak misalkan jalan kaki.
1: Sampai Simpang Priuk gitu tuh.
0: Oh, sama kayak sampai Simpang Priuk?
1: Ya, Simpang Priuk dari Mirasi itu jauhnya tuh.
0: Dari Merasi ke Simpang Priuk gitu ya.
1: Dari Simpang Priuk dari Merasi.
0: Oh gitu ya. Kirain tadi jaraknya sama kayak dari Blitar ke Simpang Priuk ya, jauh banget
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau di Bengko iya.
0: Kalau di Bengko kayak gitu ya, jauhnya segitu ya.
1: Kalau di Bengko dari sini dari Merasi.
0: Oh gitu.
1: Jalannya 1 jam ya. Lebih itu Mas kalau oh. Di Bengko itu.
0: Jadi kalau berangkat itu rame-rame pakai mobil gitu ya.
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi radionya dibawa tuh sama teman-teman yang banyak dengerin juga dong.
1: Iyalah kalau kan dia dapat orang ketemu. Iya. Kalau nggak dapat ya dapat orangnya berapa aja.
0: Oh gitu ya. Oh jadi itu Naksi ceritanya ya?
1: Gimana Mas?
0: Naksi itu ceritanya ya?
1: Kan Mas yang punya kebun itu jemput ke sini.
0: Oh jadi udah memang difasilitasi oleh yang punya kebun
1: bukan
0: ya?
1: Bukan kalau Naksi we payah sekali Mas, kadang maghrib sampai rumah.
0: Oh.
1: Kalau pulangnya siang di sini Mas jam 3 sudah pulang.
0: Pulang ya, ya udah kalau gitu nih sambil sebelum aktivitasnya disemangati dulu lagunya apa?
1: Lagunya Bukan Mengalah sama dari siapa tuh Bunda Susi Sukaisi.
0: Bukan mengalah, bosan mengalah.
1: Ya bosan mengalah.
0: Bosan mengalah nggak masuk sepertinya di Kopi Dangdut nanti. Iya, itu nanti ya, nanti siang ya.
1: Kalau itu Bunda Elvi Mas Talan Mas.
0: Elvi Sukaisi.
1: Ya.
0: Elvi Sukaisi nggak ada yang masuk nih kalau lagunya nggak tahu ya. Kalau penyanyi Elvi Sukaisi nggak masuk di playlistnya Kopi Dangdut. Halo.
1: Ya.
0: Enggak ada nih lagunya. Apa ini jadi?
1: Apa ya Mas ya?
0: Kalau Elvi Sukaisi udah enggak masuk di Kopi Dangdut. Soalnya Kopi Dangdut itu mulai dari tahun 2017 untuk
1: dangdut.
0: Eh 2019. Sapa Depa ya?
1: Buru.
0: Oke, jangan buatku cemburu ada. Ada malu tapi mau suka-sukaku jangan buatku cemburu ya.
1: Ya
0: oke, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya fotokopinya Mama Depan ke Jala. Ini mobilnya nyampe ini Mas.
0: Oke, hati-hati di jalan ya, titi DJ ya.
1: Enggak lah, enggak isi dong naik mobil kalau isi ya.
0: Lah iya, hati-hati di jalan walaupun naik mobil
1: ya. Iya, terima kasih ya Mas ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sangat hidup.
0: Terima kasih Mbak Fatima ya Blitar Cilik yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu juga. Hati-hati di jalan ya, mau berangkat kerja. Kita sapa lagi, halo Citra Kopi dan Dut Agar Ilus Silti.
3: Halo pagi, jangan hati Agar Ilus Silti.
0: Semangat, ada Mama Isla kawasan Nusa Satu ya.
3: Ya
0: suaranya lagi motong kubis kayaknya ya. Oh cabai kirain kubis sih. Biasanya suara yang keras gitu kubis ya.
3: Mau nyanyi. Kalau tanggungnya nggak matang, tapi Pak Mungkin nggak makan langsung.
0: Oh jadi dia apa kok pakai apa cabai diiris-iris?
3: Ya ini mau tak sambil ke tempe Mas ya, sama tahu.
0: Weh. Sambal tempe sama tahu. Wah, pokoknya beda. Spesial sekali ya, beda ya Pak Muhyiddin ya. Yang lainnya kan sama tuh seleranya. Pak Muhyiddin harus disiapin. Ya. Harus disiapin secara khusus dan spesial. Pagi-pagi Pak Muhyiddin minta tempe ya. Ya. Oh enggak minta disiapin tempe ya. Wah ternyata Mama Isla ya. Ternyata Mama Isla pengertian sekali ya. Pagi-pagi udah disiapkan tempe spesial untuk Pak Muhyiddin. Tempe dan tahu goreng. Bukan goreng, sambal. Ya udah ini Mama Isla, mau ditemani lagu apa ini?
3: Lagunya Obat Rinduku aja Mas Jai.
0: Obat Rinduku. Oke nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salam sapanya foto kopinya Mama Depan tadi ya. Terus buat kami Pak Yono, Pak Rohiti, terus Mas Arif, Mas Aladi, Mas Arsanto, Mbak Putri, Mbak Pus, Mbak Wijianti, Mbak Erawati, semuanya sama guys.

0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
1: Mbak Cindy, lupa selalu lupa ini sama Bu Sunaiji. Spesialnya buat Mas Jai, semoga selalu sehat, selalu bahagia.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Selamat bersuka sampai tuntas. Makasih waktunya.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari bertengkar saja kita sudah tak searah. Lebih baik kita.
0: Terima kasih banyak ya, ada Mama Isla yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu. Pokoknya Mama Isla bahagia, disiapin tempe pokoknya untuk Pak Muhyiddin. Wah, ini pembuatan spesial ya, atau hidangan spesial dari Mama Isla. Kita sama lagi, pokoknya romantis selalu Mama Isla dan Pak Muhyiddin. Halo, Citra Kopi dari Kota Garilo, CLT.
1: Halo, Citra CLT dari...
0: Agar lo CLT sehat, segar, semangat. Itu aja sih, iya.
1: Agar lo CLT
0: sehat,
1: sehat,
0: sehat, segar, semangat.
1: Sehat, segar, semangat.
0: Iya, Bibi Wani kawasan Kota Padang ya.
1: Ya, betul ya.
0: Iya, udah lama sekali gak gabungan, kemana aja ini Bibi Wani ya.
1: Sibuknya aja
0: ya, sibuk banget ya, iyalah yang sibuk ya.
1: Ya, sibuknya.
0: Sekarang
1: mana merokok, mana rumput.
0: Sekarang aktivitasnya lagi apa emang?
1: Aktivitasnya dengar terus radio Reja. Masuk kita pula. Retain tangan juga.
0: Wah, greting ya. Sampai keriting. Biasanya ya, gampang ya kan. Ya deh Bik Wani, mau dengerin lagu apa ini Bik Wani?
1: Apa?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya kalau ada Isabella ada gak?
0: Isabella?
1: Ya.
0: Isabella adalah. Ada dong, nanti diputerin ya.
1: Ya.
0: Sama-samanya buat siapa saja?
1: Ya, salamnya Tok Mak Islah tadi. Dan Tok Mak yang bernama Petima tadi. Dan Tok Mak Etan Ibu ini. Dan lihat saja di Dan Beki dan Lestri dan jantai, dan mak kos, dan untuk wati, dan untuk mak bisa, dan mak mat, dan mak pan, dan mak putri, dan untuk yanta, dan untuk hartanta, dan merilian, dan kabul, aladin, hanapai, dan untuk yana, dan untuk yanta, pagan, dan untuk bang amir, bang amir ini kalau masuk, dek, pernah tenggel ya
0: toh. Lupa kali ya.
1: Oh, well, Edi semangat. Dan untuk Ejo. Dan untuk Nana. Dan untuk Baim. Dan untuk Mbak Mis. Dan dia semuanya aja.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Ya, sampai anget. Pasti alami ngabang jai. Bahagia selalu panjang umur sidinya. Dan minta jasong guru sehat, binatang ku sehat leh.
0: Amin.
1: Dan keluarga minta sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
0: Terima kasih banyak ya Bik Wani.
1: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bibi Wani yang sudah bergabung dan menyapa di kawasan Kota Padang. Sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang Jai kembali lagi spesial lagu-lagu untuk sahabat Citra semua di pagi ini yang sudah direquest dari via teleponnya. Diawali dengan Lilin Herlina, Setangkai Bunga Padi.